Ya, Samuel Cipta dengan lagu-lagu sendunya, lagu-lagu cintanya pagi ini yang bisa di-vote. Total 3 lagu yang bisa di-request nomor 2 ya. Lagu pertama berjudul Jagat Rasa, kemudian juga lagu yang kedua berjudul Tentang Arah, dan yang ketiga lagu berjudul Tak Seindah Puisi yang bisa di-vote dan di-request melalui WhatsApp kita dan di story Instagram. Di story Instagram sudah diunggah tadi pagi ya, dari jam 6 lewat sih ya kan, setengah 7 gitu ya, supaya ada spare buat kalian untuk kasih dukungannya. Samuel Cipta, nama lengkapnya adalah Samuel Cipta Darmaji. Yes, adalah seorang penyanyi asal Indonesia. Doi merupakan konsisten Indonesia Idol musim ke-10 ya, yang tereliminasi. Dia tereliminasi di babak ke-10 besar. Sebelum itu, ia juga pernah menjadi kontestan lebih tepatnya Indonesia Idol Junior musim kedua, dan mencapai 14 besar sebelum tersisih. Jadi memang udah 2 kali lah ya, pertama junior, kedua senior ya. Untuk karirnya, bakat Samuel dalam bernyanyi ini sudah terlihat sejak berusia 2 tahun, dan ia mengikuti les vokal dan gitar sejak di bangku sekolah dasar. Sang kakek lah yang awalnya begitu ya mengenalkan Samuel dengan dunia musik. Tidak hanya bernyanyi, Samuel juga memiliki kemampuan beatbox dan rap. Ia mempraktekkan kemampuan beatboxnya ketika menyanyikan lagu berjudul Best Part dari Hears dan Daniel Kaiser di babak eliminasi Indonesia Idol musim ke-10, serta lagu Heavens dari Afgan, Isyana Sarfati dan Randy Pandugo di babak Showcase, dalam lagu Gelora Asmara dari Derby Romero yang ia bawakan di babak Spekta Top 14. Samuel menambahkan lirik rap yang dia buat sendiri. Yang pengen request lagu dari miliknya Samuel pagi ini boleh merapat di 0857-5047-41 ya, 0857-5047-41. Sembari menunggu ya lagu Samuel pertama yang bisa di request ada lagu berjudul Tak Seindah Puisi. Ini lagu dirilis tahun 2020, kemudian 2024 juga punya lagu berjudul Tentang Rasa. Terakhir 2026 ini punya lagu berjudul Jagat Rasa dari miliknya Samuel Cipta gitu ya. Yaudah, sambil nunggu nih ya, sambil nunggu kita kasih kamu dulu lagu dari Zack Tabullah featuring bareng sama Bilkins dengan lagunya berjudul Give Me Your Forever.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Samuel Cipta yang bisa di for lagunya berjudul Jagat Rasa dari Samuel Cipta, tentang arah dari Samuel Cipta, dan tak seindah puisi yang bisa kamu vote dan di request tentunya bagi ini di Pro 2 ya. Ada request lagu dari Samuel Cipta, ini lagunya berjudul Jagat Rasa nih ya. Ini lagu terbaru memang masuk di new entry kita di top 20 juga di segmen request nih Pro 2 di jam 10 biasanya teman-teman ya. Jadi kita buatin buat kamu ya request Bang Daniel.

Jadi memang ada beberapa lagu-lagu dari miliknya Samuel Cipta ya. Anggap aja dari singlenya. Singlenya itu dari tahun 2018 ada Karya Anak Bangsa. Terus 2020 ada lagu berjudul Salah. Kemudian Tak Seindah Puisi yang tadi aku sebutin. Terus juga ada lagu Aku, Kamu, dan Semesta. Itu tahun 2022. 2023 ada Kutunggu Kau di Jalan Pulang. Tahun 2024 dua lagu yang dia rilis ya untuk singlenya Serba Serbi Mencinta dan Tentang Arah itu 2024. Senja Sudut Kota itu lagu yang dirilis tahun 2025 ya guys ya. Dan di 2026 ada Terima Kasih Untuk Hidup Ini dan Jagat Rasa. Ini sama-sama dirilis tahun 2026, dua lagu nih teman-teman. Nah, untuk lagu Jagat Rasa ini tadi yang akan aku puterin buat teman-teman kamu di Pro 2 pagi ini ya. Ini lagunya dirilis mulai Mei 2026 kemarin ya. Kalau kita lihat di Wikipedia-nya udah tulisannya coming soon, padahal udah rilis ya. Karena sekarang udah bulan Juli. Ya udah, daripada penasaran boleh aja ya, langsung ya kita kasih kamu lagu dari Samuel Cipta berjudul Jagat Rasa di pagi ini.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

kita masih di Pro 2 menyapa kamu di pukul 7 sekarang lewatnya 20 menit ya. Sama Pro 2 masih menyapa kamu dan tentunya dengan mendengarkan lagu dari miliknya Samuel Cipta ya, bisa bantu nyemangatin kalian. Udah ya, harus dong ya teman-teman ya, harus semangat dalam beraktivitas, dalam bekerja ya, jangan lemas-lemas. Ini udah jam 7 lewat ya. Udah jam 7 lewat otomatis apa ya, itu artinya kamu harus semangat bekerja, harus udah di kantor malahan jam segini ya teman-teman ya, jangan lambat ya. Jangan lupa juga untuk absen ya teman-teman, jangan sampai lupa. Bahaya itu ya. Oke deh ya, kita masih berlanjut nanti untuk menyapa kamu di segmen Hits in the Morning Tips pagi ini hingga pukul 8. Enjoy dulu lagu dari miliknya si Mariah Carey, benar ya, dengan lagu berjudul Sugar Switch featuring sama Shans. Shans siapa nih bang bro? Bareng sama Shans si Kehlani. So tetap di Pro 2.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Ini lagu dari Bilikia si Stephen Fry featuring bareng sama Sofia Rios dengan Words Army-nya dirilis tahun 2020 menemani kalian di Pro 2 pagi ini. Selamat pagi buat teman Pro 2 semuanya ya. Semoga lancar aktivitasnya ya teman-teman ya, secara gitu kan tanggal 21. Emang hubungannya apa ya? Berhubungan banget guys sama isi dompet.
1: Pro 2 FM.
0: Apalagi
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Nah, itu ya kepencet sama ini ID. Jadi apalagi kalau misalnya di ini kan masuk pertengahan lah ya, pertengahan masih ada sekitar 10 hari lagi menuju akhir bulan kan, kerasa ya buat teman-teman yang memang outputnya WD ya, pengeluarannya lebih banyak ketimbang pemasukannya ya, kerasa banget nih. Mungkin lagi bulan-bulannya jor-joran kali ya, bulan-bulan ini fighting aja deh. Fighting strong-strong aja buat teman-temannya ya. Jadi kali ini kita ngomongin soal tips jaga pola tidur yang teratur ya, apalagi kemarin ada yang nonton bola, apalagi kan bola lumayan ya, dari mulai Juni kemarin sampai tanggal 19 Juli ya 2026 ini, lumayan 1 bulan kalau gak salah teman-teman ya. Jadi nontonnya pasti jam-jam malam gitu kan, jam malam tuh pasti ya, subuh malah, dini hari malahan ya. Tentunya buat yang aktivitasnya jarang malam atau sampai malam, ngaruh banget nih ke pola tidur. Jelas menjaga jadwal tidur yang konsisten setiap malam ini dapat membantu kita melancarkan buang air besar teman-teman ya di pagi hari, karena kualitas tidur berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, kita ngelansir lamannya I Think Wells pada Senin ini, di mana dokter spesialis gastroenterologi ya Catherine mengatakan jika tidur yang cukup dan berkualitas nih, katanya membantu sistem pencernaan mempertahankan pola pergerakan usus yang teratur sehingga mendukung kebiasaan BAB yang lebih konsisten. Penelitian menunjukkan kualitas dan durasi tidur mempengaruhi mikrobioma usus, yaitu kumpulan mikroorganisme yang hidup di saluran pencernaan. Tidur yang tidak teratur atau kurang berkualitas dapat mengganggu ritme sirkadian dan pergerakan usus sehingga menimbulkan resiko sembelit, kemudian juga perut kembung serta gangguan pencernaan lainnya. Dokter gastroenterologi ya ataupun gastroenterologi Rucha Shah menyampaikan kebiasaan tidur terlalu larut juga dapat meningkatkan kadar hormon kortisol pada waktu yang tidak semestinya sehingga mengganggu proses pencernaan. Jadi kondisi ini sangat ditemukan ya, ataupun kerap kali ditemukan pada pekerja sip malam yang lebih sering mengalami pola BAB tidak teratur. Selain itu, bangun lebih awal setelah tidur yang cukup memberikan waktu lebih banyak bagi tubuh untuk rileks sebelum memulai aktivitas. Jadi menurut Dr. Rucha Shah, kondisi rileks membantu otot sphincter ya bekerja optimal saat proses BAB. Sedangkan terburu-buru pada pagi hari dapat membuat tubuh terbiasa menahan keinginan buang air besar, guys. Gitu.

Kira-kira dalam seminggu berapa menit ya yang efektif dalam berolahraga? Olahraga adalah kebutuhan hidup yang ironisnya kurang dipedulikan oleh banyak orang. Padahal olahraga juga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh loh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga juga akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sebelum kita dengerin kamu lagu dari Barsena Bestandi, ya seperti laut kepada langit, ini bakal aku dengerin buat kamu. Nah, kita akan kembali menyapa kalian di Pro 2 pukul 8 pagi ini ya, untuk segmen kita yang menarik buat kamu simak teman Pro 2, di mana kita akan ngomongin tentang peringatan Hari UPO Nasional nih. Waduh, tahu nggak tuh UPO? UPO-UPO, ah itu dan lagi itu film ya. Ya, UPO-UPO tahun berdua ya. Itu film tuh tahun berdua. Jadi pernah enggak kalian lihatnya gitu kan? Atau pernah enggak mendengar ceritanya? Jelas memang 21 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai Hari UPO Nasional di Indonesia, di mana ini berbeda dengan Hari UPO sedunia dan secara khusus diinisiasi oleh komunitas pecinta fenomena luar angkasa tanah air ya, yaitu Indonesia UFO Network. Untuk apa? Untuk menjadi wadah begitu ya, untuk menjadi wadah eksplorasi sains, menjadi wadah untuk antariksa dan astronomi begitu ya. Nah, jadi kita bakal share sama kamu terkait dengan peringatan ini ya, tanggal Pro 2 yang jatuh di hari ini, dari Selasa ini, tanggal Pro 2. Sesaat lagi ya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu di Prodo 2. Masih nyampein kalian di His The Morning pagi ini. Hari ini, ya kan, di cuaca kita yang sendu. Untuk hari ini dalam sejarah nih, tahun Prodo 2 ya, masih ngomongin seputar peringatan Hari UPO Nasional di tanggal 21 Juli 2026 ini, teman Prodo 2. Dimana emang mengutip laman rri.co.id, peringatan ini merupakan momen spesial begitu ya bagi komunitas pecinta fenomena luar angkasa di tanah air. Berdasarkan situs hon.org, peringatan ini pertama kali diprakarsai oleh Indonesia UFO Network atau IUN, adalah sebuah platform terbuka yang berdiri pada tahun 2019 di bawah naungan Humf Foundation Yogyakarta. Jadi merujuk ke laman Universitas Negeri Surabaya, UFO adalah singkatan dari Unidentified Flying Object ya. Tak hanya tentang alien, UFO secara harfiah berarti objek terbang yang tidak teridentifikasi, sehingga UFO tak selalu berarti adanya keterlibatan makhluk luar angkasa. Banyak laporan terkait UFO yang ternyata merupakan pesawat terbang, balon cuaca, atau fenomena alam yang belum dipahami dengan baik. Perbincangan tentang UFO juga kaya akan teori konspirasi. Jadi kerap kali ada klaim bahwa pemerintah menyembunyikan bukti keberadaan UFO dan alien. Walau ada beberapa dokumen yang dirahasiakan, tetapi tidak ada satu bukti konkret bahwa pemerintah secara aktif menyembunyikan keberadaan tentang begitu ya, keberadaan ataupun kebenaran tentang UFO itu sendiri. Peringatan ini pun menjadi ajang bagi berbagai organisasi, komunitas, dan individu ya yang memiliki ketertarikan pada fenomena UFO untuk mendalami lebih lanjut topik ini. Nah ya, bisa nih kamu nimbrung di teman-teman komunitasnya, lebih tepatnya mungkin di daerah kalian ada komunitas UFO gitu ya, atau astronom amatir, atau seniman luar angkasa, nah ataupun penggiat sains, boleh nih nimbrung-nimbrung teman-teman ya. Kalau misalnya di daerah kalian, di kota kalian ada komunitasnya, wah itu akan lebih enak lah ngobrolnya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. 21 Juli 2026 juga diperingati sebagai awal agresi militer Belanda ya teman-teman ya. Tepatnya dulu tanggal 21 Juli 1947 merupakan salah satu hari bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pada hari itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mux melancarkan operasi Prodex atau agresi militer Belanda I dengan menyerang wilayah Republik Indonesia di Pulau Jawa dan Sumatera. Agresi ini begitu ya dilakukan di tengah proses diplomasi pasca kemerdekaan Indonesia dan menjadi salah satu fase penting dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan bangsa. Peristiwa ini kemudian mendapat perhatian dunia internasional dan menjadi bagian penting dalam sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sudahkah kamu minum air putih hari ini? Orang dewasa umumnya dianjurkan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? 1. Minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. 2. Minum 1 gelas setengah jam sebelum makan. 3. Minum 1 gelas ketika merasa lelah. 4. Minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. 5. Minum air sebelum tidur. 6. Minum lebih banyak ketika sakit.

Baru pukul 8 pagi ini lawannya 39 menit sama Pro 2 ya. Jalanan juga masih rame di jam segini. Hujannya ada kerasa tapi terlihat begitu menggerimis-gerimis basah ya, basah embun gitu, basah embun. Kayak gimana tuh? Ya masih gerimis-gerimis gitu, cuman gak deras teman-teman ya. Ini cuaca yang diinginkan oleh banyak orang sama Pro 2 ya. Setelah beberapa pekan begitu ya, Sintang dan wilayah lainnya di apa panas gitu ya, tidak diguyur hujan. Wah, jadi tumbuh-tumbuhan yang pagi ini dijatuhi oleh air hujan pasti bakal berteriak, wah enak banget gitu ya. Seger gitu ya. Iya. Kayak kita kan kalau misalnya mandi hujan tuh kayak happy gitu teman-teman ya. 21 Juli 2026 ini selain peringatan agresi militer Belanda 1, juga diperingati sebagai hari kemerdekaan Belgia ataupun Belgian National Today. Lebih tepatnya Belgian National Day, 21 Juli ya. Mengenang pengembalian sumpah Raja Leopold 1 pada 21 Juli 1831 sebagai raja pertama Belgia setelah negara tersebut meraih kemerdekaan. Setiap tahun masyarakat Belgia merayakan dengan parade militer, pertunjukan udara, konser, pesta rakyat hingga pesta kembang api yang berlangsung meriah di berbagai kota.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Kita masih di Pulau 2, kita masih menyapa kamu di jam 8 lewatnya 54 menit pagi ini, teman Pulau 2. Tentu masih di segmen hari ini dalam sejarah. Selain peringatan hari kemerdekaan Belgia atau Belgia National Days, hari ini juga diperingati sebagai hari pembebasan Guam. Nah, masyarakat Guam, wilayah teritorial Amerika Serikat ya di Samudra Pasifik, juga memiliki alasan khusus memperingati tanggal 21 Juli ini, di mana hari ini menjadi momentum mengenang pendaratan pasukan Amerika Serikat pada 21 Juli 1944 yang berhasil membebaskan Guam dari pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia II. Jadi sampai sekarang Liberian Days dirayakan sebagai hari libur terbesar di Guam melalui parade budaya, parade festival, pesta rakyat hingga tradisi barbeque yang melibatkan ribuan warga. Terakhir, di 21 Juli juga diperingati sebagai Hari Junk Food Nasional gitu ya. Yaitu hari ketika banyak orang memberi izin kepada diri sendiri untuk menikmati makanan favorit mereka seperti burger, pizza, kentang goreng, donat hingga es krim tanpa merasa bersalah. Meski bersifat santai dan tidak resmi, peringatan ini cukup populer di media sosial dan sering dimanfaatkan restoran cepat saji untuk menghadirkan berbagai promo menarik, teman produan. Setelah pukul 9 kita kembali menyapa kamu nanti untuk segmen berikutnya di segmen Asta Cita Kita.

0: Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Itu dia lagu dari miliknya Enau dengan sesi potretnya berkolaborasi bareng sama Ari Lesmana menemani kalian di Pro 2 pukul 9 di segmen Asta Cita Kita. Spesial hari ini berbicara tentang kerukunan ya, kerukunan antar umat beragama ya. Tentang Pro 2 ya di hari ini ataupun moderasi beragama. Taman Pro 2, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kalimantan Barat begitu ya, menegaskan bahwa toleransi merupakan fondasi utama dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di masyarakat yang majemuk. Nilai ini dinilai harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekedar dipahami sebagai konsep. Hal ini juga disampaikan oleh Bendahara FKUB Kalimantan Barat bernama Sutadi SH. Dalam dialog moderasi beragama ya, ia menyampaikan dalam perspektif ajaran Konghucu, moderasi beragama berarti menjalankan agama dengan sikap tengah, bijaksana, menghormati perbedaan serta menjunjung tinggi toleransi demi terciptanya kehidupan yang damai. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh agama pada hakikatnya mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, keadilan, dan keharmonisan. Karena itu menurutnya yang terpenting bukan hanya memahami ajaran agama, melainkan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menilai pembentukan karakter toleransi, ya, lebih tepatnya karakter toleran ini harus dimulai dari lingkungan keluarga. Dalam ajaran Konghucu, pendidikan rumah tangga menjadi fondasi utama dalam membentuk pribadi yang menghormati orang lain. Dan mengingatkan bahwa orang tua memegang peran besar dalam membangun karakter anak agar tidak mudah terpengaruh di berbagai informasi negatif yang berkembang di media sosial maupun faktor-faktor lain di luar keluarga. Mengutip ajaran Nabi Konghucu mengenai satu kata yang dapat dijadikan pedoman hidup, yakni shu, yang berarti tegang rasa ya, tenggang rasa ataupun toleransi. Toleransi adalah satu kata yang bisa dipakai sepanjang hidup. Kalau kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Kalau kita tidak ingin dibohongi, jangan membohongi orang lain. Prinsip itu berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, ujarnya. Dan menurutnya, berbagai persoalan sosial yang muncul saat ini seringkali dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, termasuk pengaruh media sosial maupun kepentingan politik ya. Kepentingan politik yang dapat memecah belah masyarakat apabila tidak disikapi secara bijaksana, teman Pro 2.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

0: aku. Terima kasih.
1: Denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi.

Teman-teman Pro 2, tahu nggak? Adanya kamera sangat membantu kegiatan manusia di berbagai bidang. Pasalnya, hasil foto bermanfaat untuk analisis sesuatu, pemasaran, pajangan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, karya foto berkembang pesat, mulai dari foto produk, foto untuk model, hingga foto udara. Foto udara ini banyak dimanfaatkan untuk memantau kondisi di bumi. Misalnya, untuk memantau struktur permukaan bumi yang aneh sehingga bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut. Adapun elemen yang diidentifikasi dari sebuah foto udara ialah rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasinya. Foto udara bukanlah hal baru. Penciptaannya sudah dirancang 150 tahun yang lalu. Orang-orang bekerja di The National Aeronautic and Space Administration atau NASA. Dan para geograf atau geographer sering mengambil data melalui foto udara. Lain pihak, hasil dari foto udara tak jarang menangkap keindahan bumi, fenomena alam seperti adanya ombak, titik api, salju, dan lain sebagainya, seolah menjelma lukisan yang estetis loh teman Pro 2. Wow, keren ya. Oke, kita masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM. Pagi ini masih semangat menyapa kalian, ditemani sama kopi hangat, teh hangat, coklat hangat gitu ya. Senyumanmu yang hangat tuh di punchline-nya masuk enggak tuh? Ya, semangat wajib ya buat teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya di tempat kerja banyak yang senyum gitu ya. Enak aja gitu ngelihatnya ya. Pas kamu lewat, permisi kakak, senyum. Oh iya, silakan gitu ya. Iya enggak sih? Uh-uh. Permisi abang, permisi bapak, permisi bu, gitu ya. Semuanya menjawab dengan senyuman, kan enak kita kerjanya tenang gitu ya dan semangat. Tapi kalau misalnya allnya semuanya gitu kan menyun gitu ya, mesem, kan nggak enak kita. Jadi kayak bertanya-tanya ya, gitu bertanya-tanya. Semoga kita dihindari sama yang begitu ya teman-teman ya. Wow. Ya, jadi semangat wajib buat teman-teman semuanya ya. Jangan suka kopi, ngopi dulu teman-teman ya. Tapi jangan lamaan di pantry ya, kan kerja ya. Kan bukan masak. Hanya bikin kopi doang ya. Jadi masih di segmen Asta Cita kita, keberagaman agama. Tentu keanekaragaman agama di Indonesia dapat dilihat dari pengakuan ya terhadap 6. Kalau tidak salah itu ada 6 agama yang dianut oleh masyarakat di tanah air, meliputi ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi mengenai keanekaragaman agama, menurut modul pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN ya, ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berjudul Keragaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya tahun 2017, di mana memang pengertiannya keanekaragaman ataupun keberagaman agama adalah ragam agama yang dianut oleh masyarakat di suatu wilayah atau negara. Artinya masyarakat tidak menganut satu agama saja, melainkan beberapa agama, namun mereka tetap hidup rukun dengan perbedaan agama itu. Nah, contoh misalnya agama di Indonesia, yaitu keluarga A menganut agama ini, misalnya sementara tetangganya menganut agama B, atau tetangga sebelahnya agama apa, misalnya ada yang Islam, tetangga kanan yang Katolik, tetangga kiri gitu ya. Nah, namun mereka tetap saling berbagi, ya kan, saling tolong menorong begitu ya, saling membantu gitu ya, saling hormat menghormati gitu ya. Nah, misalnya ketika ada perayaan, misalnya bertukaran, misalnya apa ya, bertukaran paket makanan, jajanan, sebagainya begitu ya. Nah, itu sering terjadi teman-teman ya. Nah, gambar keberagaman agama di Indonesia lainnya adalah mayoritas masyarakat Bali misalnya menganut agama Hindu atau Hindu ya, dan mereka merayakan hari raya Nyepi dan menutup seluruh aktivitas saat merayakan hari raya itu, termasuk meniadakan aktivitas di Bandara Internasional Ngurah Rai. Para turis domestik yang ingin ke Pulau Dewata pada hari H Nyepi tidak dapat mengunjungi Bali, namun hal ini sudah menjadi pemakluman bersama dan tetap menghargai hari besar keagamaan Hindu itu teman-teman berdua ya. Dan masih banyak lagi. Yang jelas
keanekaragaman di Indonesia tercipta karena sejarah yang panjang ya, jauh sebelum era kemerdekaan tahun 2 ya. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah, khususnya rempah-rempahnya, dan ini membuat perdagangan dari bangsa lain mulai dari China, India, Gujarat hingga Eropa itu ingin datang tuh ke Indonesia dulu. Ini kalau ngomongin soal sejarahnya ya, dan mulanya mereka itu hanya ya cuman cari sumber rempah-rempah lah ya untuk dijadikan bahan produksi. Lalu meski kemudian terjadilah penjajahan karena ingin menguasai kekayaan alam di Indonesia. Selain itu ada pula yang ingin berdagang dan mencari keuntungan saja. Namun ternyata para pedagang dan pendatang ini juga ya mereka membawa budaya mereka ke Indonesia, termasuk juga agamanya, teman pro dua ya, agama Hindu dan Buddha misalnya dibawa oleh para pedagang dari India yang sudah lama berdagang di Indonesia. Sementara agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, dari Persia sejak abad ke-13 teman pro dua. Kemudian kalau untuk agama Kristen dan Katolik dibawa oleh para pendatang dari Eropa, dan Konghucu dibawa oleh para pedagang dari China teman pro dua.

Teman Pro 2, ternyata cuma nyamuk betina yang gemar menghisap darah kita loh. Nyamuk betina butuh darah manusia, karena darah manusia itu mengandung protein dan zat besi. Protein dan zat besi itu dipakai nyamuk untuk memproduksi telur-telurnya. Setelah digigit nyamuk, biasanya kulit kita jadi bentol-bentol merah, gatal-gatal, dan bentol-bentol itu munculnya karena nyamuk memasukkan zat asing ke tubuh kita. Prosesnya begini, nyamuk mempunyai mulut yang bentuknya mirip sedotan, namanya proboscis. Nyamuk-nyamuk itu akan mencari terlebih dahulu pembuluh darah. Saat proboscis menusuk kulit kita, nyamuk juga akan memasukkan air liurnya ke dalam darah kita. Air liurnya jadi menempel di kulit. Air liur nyamuk ini adalah zat asing. Tubuh manusia tidak mengenali zat itu. Secara otomatis, tubuh kita melawannya. Tubuh mengeluarkan antibodi, namanya zat histamin. Zat histamin ini yang menyebabkan kulit jadi bentol.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Oke, masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 9 sekarang, lewatnya 55 menit begitu ya. Kita masih hadirkan lagu santai menemani kalian di Pro 2 di pagi ini. Jelang segmen santai siang ya, Tawar 2 nanti ada teman aku yang bakal menemani kamu. Di hari ini ada Kak Widya nih yang bakal temenin kamu di Pro 2 di segmen santai siang.

Jadi kita masih sedikit ya ngomongin seputar kerukunan umat beragama ataupun antar umat beragama adalah dengan adalah terciptanya begitu ya kehidupan sosial yang harmonis, damai dan sejahtera. Ini dicapai melalui sikap kita saling menghormati, kemudian saling toleransi ya dan pemahaman di tengah kemajemukan guna mencegah yang namanya konflik dan mendukung persatuan nasional. Ya mungkin poin-poin intinya adalah saling menerima, hidup berdampingan dengan mengakui dan menghargai hak beragama ya, hak beragama orang lain tanpa memaksa keyakinan. Pondasi sosial berikutnya, kerukunan menjadi prasyarat ya utama, menjadi prasyarat utama untuk stabilitas dan kesejahteraan sosial di masyarakat yang majemuk. Ada lagi tentang moderasi beragama, penerapan nilai-nilai moderasi. Penerapan nilai-nilai moderasi menjadi cara pandang penting untuk menjauhi sikap ekstrim dan mengutamakan keadilan. Habis itu poin selanjutnya adalah cerminan Pancasila, menjaga kerukunan adalah wujud nyata pengalaman sila pertama Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pukul 10 update informasi terkini akan kita hadirkan ke ruang dengar kamu untuk Info Pro 2.

0: O mai. Dirinya sudah tak sabar untuk bermain di hadapan para suporter Persib Bandung yang terkenal masif dan memberikan dukungan yang luar biasa.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, grup K-pop BTS memeriahkan lebih tepatnya terkait dengan pertunjukan perkwaktu pada final Perunia 2026 dengan menampilkan lagu populer mereka berjudul Dynamite. Grup beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, dan V serta ada Jungkook ini ambil bagian dalam pertunjukan 11 menit pada paruh waktu pertandingan final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan tim Spanyol dan tim Argentina di Stadion New York, New Jersey. Menurut siaran The Hollywood Reporter, Jungkook membuka segmen penampilan grup dan kemudian satu persatu anggota BTS bergabung seiring lagu itu berjalan. Mereka memodifikasi sebagian lirik Dynamite menjadi seperti King Kong, Kick the Ball and Ding Dong, Call Me on My Phone atau Ice Tea dan and a Game of Football agar sesuai dengan suasana final Piala Dunia.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Jalan pukul 10 di Santai Siang hingga pukul 15 nanti ada Kak Widya ya yang bakal menemani kamu di hari Selasa siang ini. Tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya ya. Untuk santai siang ini, dan tentu aja teman-teman, kamu bisa pilih request lagu pilihan kamu untuk Pro 2 di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Lagunya sendiri teman Pro 2 kamu bisa pantengin di akun Instagramnya Pro 2 Sintang. Ada Sumpah Mati dari Selina Grace dan juga Andi Rianto, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana, Jalan Keluar dari Nuka, kemudian juga Jagat Rasa ya, Samuel Cipta, LDR, terus Gurun Hujan, ada Teh Hijau, The Hijau, Teh Hijau kali ya maksudnya ya, Dengan Tulus, Sempurnanya Aku, NPD, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah, kemudian juga ada dari Adrian Halif ya teman Pro 2 semua, dengan lagunya 2001X gitu ya teman Pro 2. Jadi sekarang lagu-lagu banyak yang angka-angka ya. 2001 ya teman Pro 2. Kemudian Terbelah Menjadi Dua dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda, ada Malu-Malu dari Dia dan juga Indaku, Seribu Kali dari Gia Indrawari, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, Rabun Jauh Bernadia, Keliling ada Farel, kemudian Kita Buat Menyenangkan Bernadia, Ikro dari Rai Melode, dan Sederhana dari Salon Seven. Jadi silakan aja buat teman-teman, kamu mau dengar lagu yang mana ya untuk siang hari ini. Alhamdulillah hujan ya teman Pro 2, setelah kita itu merasakan beberapa hari yang begitu panas banget di kota Sintang dan sekitarnya. Selain panas juga kita merasakan apa ya, gak enak badan gitu kan. Karena kan dengan faktor cuaca seperti ini kita berpengaruh banget ya sama kondisi tubuh kita. Dan buat teman-teman Pro 2 semua, semoga aja selalu sehat deh di hari ini. Harinya juga gak terlalu panas, agak-agak mendung ya teman Pro 2 cuacanya. Dan silakan aja gabung untuk pilih lagu-lagunya teman Pro 2 di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Kamu bisa dengerin juga di RRI Digital, di handphone kamu teman Pro 2. Buat yang lagi jalan, lagi mager atau lagi ngapain aja. Karena berdasarkan informasi ya, ada pemadaman listrik juga teman Pro 2 karena ada perawatan. Jadi untuk wilayah yang terdampak itu seperti di daerah Baning, kemudian beberapa tempat lainnya. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 untuk dipilih lagunya. Kamu bisa pantengin aja di akun Instagramnya Pro 2 Sintang atau di WhatsAppnya Pro 2 Sintang. Nah teman Pro 2 semua, ada juga yang sudah komen, selamat siang, mau dengar lagunya dong dari Leodra dengan Teganya Kau. Kemudian juga pengen dengar lagu dari Selena Grace dengan Sumpah Mati dari Ismi Amira. Oke deh buat teman-teman, selamat siang buat kamu. Kita bakal kasih lagunya ya.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

90,7 Pro 2 Sintang teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist Pop Indonesia, aku menyapa dulu aja buat Arman yang ada di Jetta City, lagunya dari miliknya Solan Seven Kakak dengan Sederhana. Oke, kita bakal putarin ya. Untuk teman-teman masih bisa request lagu lagi, lagunya ada Keliling dari Farel, Kita Buat Menyenangkan. Kemudian ada Terbelah Jadi Dua, ada 2001 Kali dari Adrian Halif ya teman Pro 2 semua. Jadi silakan aja di request.

lagunya ngekor aja dari anak hulu. Selamat siang aja buat anak hulu. Kemudian juga ada si Ogi Kapas Hulu ya. Selamat siang, lagunya ngekor aja katanya ya. Oke, kita bakal putarin aja untuk lagunya teman Pro 2 semua. Buat kamu-kamu tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Ya.
1: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

7,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, bisa request lagunya, kita masih bisa putarin lagu-lagunya ya. Jadi buat teman Pro 2 semua bisa pantengin di akun TikToknya RRI Sintang atau juga di Instagramnya Pro 2 Sintang. Nah, aku juga mau nyapa selamat siang buat anak hulu, buat Ogi yang lagi galau banget. Karena Ogi dari tadi mau denger lagu tapi bingung mau denger lagu yang mana. Akhirnya kita puterin aja deh Gurun Hujan ya. Karena tadi kan udah hujan, tapi walaupun gak di gurun sih, di kota Sintang aja yang panasnya memang banget ya. Oke deh teman Pro 2, aku mau nyapa juga ada Asih Kusmelia ya. Oke, selamat siang. Semangat selalu deh buat Asih di siang hari ini. Moga-moga kita bisa bersua ya. Katanya sering lihat, tapi mau negur takut kakak udah lupa. Ah, yang bener di mana? Tegur aja sebenarnya ya. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu aja lagunya ya dengan Gurun Hujan.

Pro 2 semua di mana aja berada, itu dia tadi lagunya ya, Gurun Hujan dari Juice Luisi dengan lagunya yang khas banget gayanya mereka. Nah, buat teman Pro 2 semua di siang hari ini udah mulai kayak panas-panas lagi ya kan? Nah, kita bakal dengerin aja lagunya Terbelah Jadi Dua disusul dengan Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Teman Pro 2 semua, lagu ini semoga aja bisa menjadi penyemangat buat kita semua ya.

teman produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 setelah berada di sesi Pro 2 Hitlist Pop Indonesia, kita beralih ke Pro 2 Hitlist Mancanegara. Teman Pro 2 di jam 11 sampai jam 11.30an. Aku bakal temani kamu di Pro 2 Hitlist Mancanegara ini, jadi silakan aja kamu pilih lagu favorit kamu, guys. Untuk lagunya sendiri kamu bisa juga simak ya di akun Instagram, bisa pilih di situ, bisa juga di TikTok kita kali ini, kita lagi live ya. Jadi silakan teman Pro 2 untuk dipilih lagunya. Kamu bisa dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Untuk lagunya sendiri teman Pro 2 ada The Visitor dengan Sienna Spiro ya. Kemudian Caca-Caca dari Bruno Mars, ada Ray Dance dari Dev featuring Thames, dan juga ada Drop Dead dari Olivia. Ada Aperture dari Harry Styles, Home Wrecker dari Somber, ada Go dengan Blackpink, Nobody Girl ya dari Ted McRae, kemudian juga ada Bruno Mars dengan Rise It All, Bittersweet dari Madison Beer, kemudian juga Not Cute Anymore dari Eilid, ada Tears Sabrina Carpenter, kemudian I Just Might dari Bruno Mars, ada The Fate of Ophelia, Taylor Swift, Die on This Hill dari Sienna Spiro, kemudian juga ada Opalite dari Taylor, Where Is My Husband, Man I Need, So Easy dari Olivia, dan juga Folded dari Kehlani. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 kamu mau dengar lagu yang mana ya.

Oke teman produ, aku mau nyapa dulu aja buat kamu-kamu yang lagi pantengin akun aku di akun RRI ya maksudnya ya. Di kesempatan siang hari ini silakan aja dipilih lagunya, ada Karibang Kukus ya. Jadi kukus nih ya, mateng dong ya akhirnya. Ada juga Kaswadis Kaswandi, selamat siang aja buat kamu dari Binjai Hulu. Dan juga ada si Ogi yang masih setia bareng kita di siang hari ini guys. Buat teman-teman, kita masih akan putarkan dulu lagunya. Tetap stay tune di Produce Sinteng. Aku tunggu kamu mau request lagu yang mana ya guys.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

10,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu masih bareng aku Widya. Dan waktu kita terbatas banget, tinggal 10 menit lagi buat teman-teman. Silakan aja untuk request lagunya ya, masih bisa. Masih ada 10 menit, jadi masih ada 2 buah lagu mungkin yang bakal kita putarin buat teman-teman. Aku mau nyapa dulu aja deh buat kamu-kamu yang sudah pantengin di akun TikToknya RRI Sintang ya. Ada Mbah Uti, selamat siang. Ada Pak Dene Ica, selamat siang. Katanya kalau di jalan pakai radio dengernya, dengar radio di mobil gitu. Terus ada juga Echa ya, selamat siang aja buat Echa Fajri. Selamat siang buat teman-teman semua tanpa terkecuali deh, dari A sampai Z yang gak bisa aku sebutin satu per satu. Buat teman-teman langsung aja kita bakal simak lagunya. Di sini ada Where Is My Husband, di mana ya suaminya ya. Oke, kita akan dengarkan aja lagunya. Teman-teman stay tune terus di 90,7 FM.

Redaksi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Koleksi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likuina Hananto. Teman Pro 2, mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah

0: untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz.

Teman Pro 2 dimana aja berada, sudah di jam 11.44 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sintang dan sekitarnya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja. Langsung dari genggaman kamu, tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Semua masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi acara UMKM Connect ya, kita masih ngebahas terkait kuliner. Kali ini ada pembahasan terkait 10 sambal terbaik di Indonesia. Siapa nih pencinta sambal? Oke, kita akan ulas selepas yang satu ini.

2 ada sambal yang pertama, sambal terasi. Nah, ini adalah sambal yang paling ikonik banget, sering banget kita jumpai di banyak daerah di Indonesia. Terbuat dari cabai, tentu aja ada terasinya dong ya, yang berasal dari udang fermentasi. Ada bawang putihnya, bawang merah, dan bahan lainnya. Tentu aja rasanya umami ya. Sambal ini sering disajikan dengan ikan bakar, ayam goreng. Rasanya itu khas banget dan banyak yang suka sama sambal terasi ini. Terus ada juga sambal matah. Nah, ini adalah sambal khas Bali yang segar, nikmat. Dan sambal ini dibuat dengan bahan mentah nih teman Pro2, seperti cabai rawit, bawang merah, serai, daun jeruk, dan minyak kelapa. Dan sambal ini biasanya disajiin dengan ayam betutu, ikan bakar, sate lilit khas Bali, dan lain sebagainya. I'm like...

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku
2: misi,
1: ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

Oke, baik teman Pro 2 semua, masih ngebahas terkait sambal. Yang berikutnya ada sambal ijo. Nah, ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Sesuai namanya, sambal ini menggunakan cabai hijau sebagai bahan utamanya. Dan sambal ini punya rasa pedas, asam, gurih karena penggunaan bahan seperti tomat hijau ya, cabai hijau besar, bawang merah, dan juga garam. Sambal ijo ini sering banget menemani hidangan seperti ayam, pop, rendang, atau ikan bakar. Dan rasanya itu segar, menggugah selera. Aduh, jadi lapar banget ya teman Pro 2 ya. Oke, berikutnya ada sambal kecap. Nah, ini sambalnya sederhana banget dan sering dijumpai di berbagai warung makan di Indonesia. Nah, ini terbuat dari cabai rawit yang diiris tipis. Ada tambahan yang lainnya juga sesuai selera. Tentu aja ada kecap manisnya dan sedikit garam ya teman Pro 2. Dan ini praktis banget. Sambal ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Masih bersama Produ RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, dan kita masih ngebahas terkait sambal yang populer di Indonesia atau terbaik di Indonesia. Yang berikutnya ini ada sambal balado. Bahkan ada lagunya ya. Jadi sambal balado ini adalah salah satu sambal khas Minangkabau yang terkenal dengan rasa pedas, asam, dan memang ini akan digoreng bersama dengan bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, ya, bawang apa lagi? Tomat ya. Terus dibumbui dengan garam, gula, dan sambal balado ini sering banget disajikan dengan berbagai macam hidangan seperti ayam balado, telur balado, dan sambal sambalado ya. Jadi ini sangat menggugah selera banget karena pedas manis yang seimbang, teman Pro 2. Ada juga sambal dabu-dabu. Nah, ini adalah sambal khas Manado, Sulawesi Utara yang terbuat dari cabai rawit, tomat, bawang merah, jeruk nipis. Unik banget ya, karena dibuat dengan cara mentah, hanya dengan mencampurkan bahan-bahannya dalam satu wadah aja. Sambal dabu-dabu ini memiliki rasa pedas yang segar, ada asamnya juga. Cocok ya untuk menyertai hidangan laut seperti ikan bakar atau cakalang.

Yang berikutnya, teman Produa semua, ada sambal tinutuan. Berasal dari Manado juga nih. Biasanya disajikan dengan bubur Manado atau tinutuan. Dan seperti biasa, ada cabenya, tomat, bahkan ada terasinya sedikit nih sebagai bahan dasar. Rasanya itu pedas, asam, sedikit gurih, berpadu dengan tekstur bubur Manado ya. Jadi ini kayak digabungin gitu. Jadi buat kamu yang mungkin belum terbiasa mungkin agak aneh ya. Dan memang sambal tinutuan ini memberikan sensasi rasa yang kuat banget, cocok untuk hidangan-hidangan berkuah, teman Pro 2. Ada sambal petai, terbuat dari petai dong ya. Dan sambal petai ini sering banget disajikan dengan nasi dan lauk seperti ayam, ikan, udang. Jadi petainya sendiri itu udah memberikan aroma yang khas banget, yang membuat sambal ini menjadi pilihan favorit banget bagi kamu-kamu nih pecinta petai. Jadi bakal nambah lagi dan nambah lagi.

di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, teman Pro 2, kita masih mengulas terkait sambal. Ada sambal bawang. Nah, ini terbuat dari cabai rawit, bawang putih, dan sedikit garam. Rasanya itu pedas kuat, ada aroma bawang putih. Dan sambal bawang ini sendiri sering disajikan sebagai pelengkap nasi goreng atau lauk pauk seperti ikan goreng, ayam goreng. Dan keunikannya itu memang terletak pada bawangnya ya, dan kesederhanaan dari sambalnya sendiri. Dan yang terakhir ada sambal oncom. Nah, ini adalah sambal khas Jawa Barat yang menggunakan oncom sebagai bahan utama. Dan oncom ini adalah bahan makanan yang terbuat dari fermentasi ampas kedelai atau kacang tanah. Jadi sambal oncom ini punya rasa yang pedas, gurih, sedikit asam. Ada aroma khas oncom yang sangat kuat sekali. Dan sambal ini sering banget disantap bersama dengan nasi, lauk pauk ya. Dan tentu aja ini akan terasa seperti sedang menikmati sambal khas Jawa Barat ya. Oke, baik teman produan semua, itu dia tadi sambal-sambal yang populer, yang terbaik, yang bisa kamu coba. Dan sebenarnya ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan kuliner sambal yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya setiap daerah itu punya sambalnya sendiri dengan bahan-bahan lokal yang berbeda-beda. Dan rasanya unik-unik, menggugah selera udah pasti. Jadi buat kamu para pecinta pedas, sambal ini adalah pelengkap yang wajib banget memang ya hadir di setiap hidangan. Dan tetap stay aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu masih bersama aku Widya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, kali ini kita akan ulas tentang olahraga lokal Indonesia. Masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial seseorang. Di usia ini, teman Pro 2, tubuh sedang mengalami banyak perubahan, baik dari segi pertumbuhan fisik maupun perkembangan kemampuan motorik. Oleh karena itu, olahraga memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung kesehatan fisik dan juga mental remaja. Selain membantu menjaga kebugaran, olahraga juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti disiplin, kerjasama, dan kepercayaan diri. Namun, dengan berbagai pilihan olahraga yang ada, nggak semua jenis olahraga cocok untuk remaja. Oleh karena itu, penting bagi kita memilih olahraga yang sesuai dengan minat dan kemampuan fisik dan tujuan. Nah, teman Pro 2, ada beberapa olahraga yang sangat cocok sekali untuk kita-kita nih, para remaja yang dapat membantu tetap aktif, sehat, dan berkembang secara maksimal. Tapi kita akan ulas selepas yang berikut ini.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, baik teman Pro 2 semua, masih di 90,7 FM. Olahraga yang pertama adalah sepak bola. Nah, ini adalah salah satu olahraga yang paling populer di Indonesia dan di dunia loh ya. Nah, ini sangat cocok banget buat remaja. Selain menyenangkan, sepak bola ini melibatkan berbagai keterampilan fisik, misalnya lari, menggiring bola, koordinasi tubuh, dan ini juga melatih kerjasama tim karena permainan sepak bola mengharuskan pemainnya ini untuk saling berkoordinasi dalam mencetak gol dan juga bertahan. Yang berikutnya adalah bola basket. Nah, bola basket ini adalah olahraga yang cepat sekali ya teman Pro 2, penuh aksi juga dan sangat bermanfaat bagi remaja yang pengen banget melatih kelincahan, kemudian kekuatan, dan juga daya tahan tubuh. Olahraga ini melibatkan banyak sekali gerakan melompat, berlari, mengubah arah dengan cepat, dan membantu meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan juga fleksibilitas. Selain manfaat fisik, bola basket juga mengajarkan pentingnya kerjasama tim dan juga strategi. Karena permainan ini biasanya dimainkan dalam tim ya. Setiap pemain harus bisa berkomunikasi dengan baik dan mendukung satu sama lain. Bola basket juga mengajarkan remaja tentang pentingnya bekerja keras untuk meraih kemenangan.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Oke, baik teman Pro 2, kita masih ulas terkait olahraga. Nah, yang berikutnya ini ada renang. Renang ini adalah olahraga yang sangat baik sekali untuk kebugaran fisik para remaja. Dan ini adalah olahraga full body yang melibatkan hampir semua otot tubuh kamu, kemudian lengan, kaki ya, sampai otot inti juga. Manfaat kesehatan dari renang ini termasuk peningkatan kekuatan jantung, paru-paru, dan fleksibilitas otot. Selain itu, renang juga memiliki dampak rendah terhadap sendi, sehingga cocok sekali untuk remaja yang mungkin memiliki masalah dengan cedera atau kekakuan sendi. Nah, renang ini juga bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi, buat kamu-kamu nih, para remaja yang suka dengan tantangan pribadi, renang juga menawarkan banyak kesempatan untuk mengukur kemajuan dan mencapai target pribadi, seperti meningkatkan waktu atau jarak renang kamu. Berikutnya, bulu tangkis atau badminton. Nah, bulu tangkis ini adalah olahraga yang cocok untuk remaja karena selain mudah dipelajari, olahraga ini juga mengasikkan dan memiliki banyak manfaat untuk tubuh kamu. Olahraga ini melibatkan banyak gerakan cepat, termasuk lompatan, pukulan kuat, dan pengendalian bola yang dapat meningkatkan kelincahan, kecepatan reaksi, serta daya tahan tubuh kamu. Bulu tangkis juga merupakan olahraga yang dapat dimainkan secara individu ataupun dalam pasangan. Sehingga cocok ya bagi remaja yang pengen berkompetisi secara personal atau sebagai bagian dari tim. Selain itu, bulu tangkis mengajarkan kecepatan, ketepatan, pengambilan keputusan yang baik dalam situasi yang penuh ketekanan juga nih teman Pro 2.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Oke, baik teman Pro 2, semua masih di 90,7 Pro 2 RRI Sintang bareng aku Widya. Kita masih bahas terkait olahraga yang cocok untuk remaja. Yang berikutnya adalah olahraga lari. Nah, ini adalah salah satu olahraga yang paling sederhana sebenarnya, tapi sebenarnya juga paling efektif untuk kamu-kamu nih para remaja. Lari ini membantu meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, menguatkan otot kaki dan menjaga kesehatan jantung. Ini juga bisa menjadi cara yang baik ya untuk melepaskan stres, terutama bagi kamu-kamu yang aktif di sekolah atau memiliki kegiatan yang padat. Lari juga mudah dilakukan karena tidak memerlukan peralatan khusus. Nah, ini cukup sepatu olahraga yang nyaman aja. Jadi lari itu bisa dilakukan di luar ruangan atau di treadmill, dan bisa dijadikan rutinitas harian yang membantu remaja menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran. Nah, kamu juga bisa loh lari bareng teman-teman kamu. Yang berikutnya, teman Pro 2, ada yoga. Nah, ini bukan nama orang ya, tapi olahraga. Jadi yoga ini merupakan olahraga yang sangat cocok sekali untuk kamu yang pengen meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh bagian inti, serta keseimbangan mental kamu. Nah, di usia remaja, tubuh kita itu kan mengalami banyak banget perubahan. Dan yoga ini bisa membantu mengurangi ketegangan otot serta meningkatkan postur tubuh. Selain itu, yoga juga membantu mengatasi stres, meningkatkan konsentrasi, dan juga menenangkan pikiran kamu. Nah, jadi berlatih yoga ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan juga ketenangan kamu ya, teman Pro 2 semua. Oke, teman Pro 2 tetap di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Kecilku, tadi kecilku, umur saya 20, kecil, cita-cita kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
4: Ini suara anak disabilitas.
5: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
4: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
6: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman-teman.

Gaspol ya, gagasan dunia olahraga, dan kita masih ngebahas terkait olahraga yang cocok untuk remaja. Berikutnya ada senam. Nah, senam ini adalah olahraga yang baik banget untuk remaja yang pengen banget meningkatkan kekuatan, kelincahan, fleksibilitas tubuh. Dan olahraga ini mencakup berbagai gerakan yang melatih keseimbangan, kemudian juga kelenturan dan koordinasi tubuh kamu. Jadi senam itu tidak cuma baik untuk kebugaran fisik, tetapi juga dapat membantu memperbaiki postur tubuh dan meningkatkan kepercayaan diri. Berikutnya ada volleyball. Nah, seperti halnya bola basket dan sepak bola ya teman Pro 2, bola voli juga mengajarkan tentang kerjasama tim, terus komunikasi, strategi dalam permainan. Dan ini adalah olahraga yang melibatkan gerakan melompat, melempar bola bergerak cepat di lapangan. Bola voli juga melatih kekuatan otot tubuh kamu bagian atas serta ketangkasan tangan dan juga mata kamu. Nah, berikutnya teman Pro 2 semua, kita masih akan ulas lagi tetap di 90,7 Pro 2 RRI Sintang.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
5: Sabar, sabar.
4: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
5: Tuh lihat tuh.
4: Iya apa sih?
5: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
4: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
5: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
6: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

teman terbaik kamu. Kita masih bahas terkait olahraga yang cocok untuk kamu-kamu ya, para remaja. Dan olahraga yang terakhir kita ulas adalah bersepeda. Nah, ini adalah olahraga yang menyenangkan banget, kemudian menyehatkan juga, cocok ya buat kamu yang suka

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

hidup yang sehat ya, terutama bagi kita-kita yang masih remaja ya. Jadi selain membantu menjaga kebugaran fisik, juga mengajarkan nilai-nilai yang penting seperti tadi udah kita ulas banyak banget ya teman Produa semua, seperti kerjasama, disiplin, percaya diri, sportivitas, dan lain-lain. Nah, pemilihan olahraga yang tepat ini dapat membantu remaja tidak hanya menjaga tubuh tetap aktif, tapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan juga mental yang bermanfaat banget dalam kehidupan kamu. Nah, teman Produa semua, dengan berolahraga secara rutin, kamu dapat membangun kebiasaan yang sehat yang akan bermanfaat sepanjang hidup kamu tentunya. Oke, semoga aja informasinya bermanfaat ya buat kamu semua. Tetap semangat di Produa RRI Sintang.

0: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kepulauan Produa. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.
1: Siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produa FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Di kesempatan kali ini kita akan berikan beberapa informasi menarik terkait entertainment room. Dan seperti biasa teman Pro 2 semua, banyak banget informasi ya yang bakal kita bagiin nih buat teman-teman. Salah satunya teman Pro 2 ada grup K-pop BTS. Nah ini memeriahkan pertunjukan paruh waktu pada final Piala Dunia 2026 dengan menampilkan lagu populer mereka yang berjudul Dynamite. Dan grup beranggotakan ada RM, kemudian Jin, Suga, ada J-Hope, kemudian juga Jimin, V dan Jungkook ini sendiri. Mereka ini ambil bagian dalam pertunjukan 11 menit ya pada paruh waktu pertandingan final Piala Dunia yang mempertemukan tim Spanyol dengan tim Argentina di Stadion New Jersey, Amerika Serikat pada hari Minggu tanggal 19 Juli waktu setempat. Dan Jungkook sendiri teman Pro 2 membuka segmen penampilan grup, dan kemudian satu persatu anggota BTS-nya ini bergabung seiring dengan lagu-lagunya. Kita tahu ya kalau mereka itu memang sekeren dan sekece itu ya teman Pro 2. Oke, masih ada banyak banget info-info lainnya teman Pro 2, pastikan tetap stay tune aja ya bareng Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau Forever, nah ini merayakan perjalanan hampir 2 dekade melalui konser bertajuk Titik Sadrah. Dan ini digelar di Bandung dan juga di Kuala Lumpur. Konser ini juga dipromotori Antara Suara bersama Sony Music Indonesia sebagai perayaan perjalanan emosional band bersama para pendengarnya, guys. Berbeda dari konser peringatan pada umumnya, Teman Pro 2 Titik Sadrah ini dirancang menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam bagi seluruh penontonnya. Konser ini sendiri mengangkat tema menerima, melepaskan, dan melangkah sebagai perjalanan yang juga sedang dijalani oleh seluruh personel dari Forever. Konsep dari Titik Sadrah ini lahir dari perjalanan emosional seluruh personel setelah perubahan besar terjadi dalam perjalanan band mereka dan peristiwa mundurnya Archim pribadi atau Cimot ya sebagai drummer. Nah, ini menjadi titik refleksi sekaligus melahirkan konsep konser ini juga. Teman Pro 2 semua, vokalis Forever ada Bonik. Nah, ini menjelaskan kalau konser ini menjadi bentuk perayaan perjalanan panjang sekaligus proses penerimaan yang dialami oleh seluruh personel selama berkarya. Menurutnya, konser ini juga dipersembahkan khusus bagi Cimot yang memulai perjalanan Forever sejak awal. Teman Pro 2 infonya aku kutip dari rri.co.id.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Beri lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

10,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya dong ya, untuk suasana kota Sintang yang masih terasa panas. Walaupun tadi sempat hujan di pagi hari teman Pro 2, tapi panasnya itu masih ya, tapi agak lumayan lah dibandingkan panas yang kemarin. Nah, teman Pro 2, terkait informasi untuk entertainment room, di sini ada Yura Yunita. Teman Pro 2 menggandeng Kunto Aji membawakan versi baru lagu Jalan Pulang pada episode kelima untuk serial YouTube Main ke Rumah. Aransemen yang lebih sederhana dan juga intim. Nah, ini menghadirkan nuansa yang hangat banget. Sementara Yura dan juga Kunto Aji ngaku kalau lagu ini tuh punya makna emosional yang kuat banget. Main ke Rumah sendiri, teman Pro 2, menjadi bagian dari perjalanan Yura menuju perilisan album terbarunya, sekaligus memperkenalkan kembali katalog lagunya kepada para pendengarnya, teman Pro 2. Informasinya kukutip dari rri.co.id.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: beneran sih. Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Terbaik kamu, teman pro 2 aktor sekaligus sutradara Baim Wong. Nah, ini tengah diselimuti rasa bahagia karena film terbarunya yang bertajuk Semua Akan Baik-Baik Aja, teman pro 2 ini sukses mendapatkan apresiasi positif juga dengan memborong 4 nominasi dalam Festival Film Bandung. Walaupun meraih pencapaian gemilang, Baim Wong mengaku enggak pernah mematok penghargaan sebagai target utama saat ini, dan dia juga memutuskan untuk menggarap sebuah karya. Jadi baginya masuk ke dalam jajaran nominasi adalah bonus sekaligus bentuk penghormatan juga bagi industri film nasional. Film yang diproduksi di bawah bendera Tiger Wong Entertainment ini, teman pro 2, berhasil menempatkan nama-nama besar dalam 4 kategori bergengsi seperti pemeran utama terpuji ada Reza Rahadian, pemeran

Pembantu terpuji ada Raihan Nun, penata kamera terpuji Yudi Datau, penata artistik terpuji ada Alan Sebastian. Dan fokus pada peran film Mbak Im sendiri menegaskan bahwa dalam setiap proses produksi film ini, dia lebih memilih fokus pada kualitas cerita dan bagaimana pesan itu bisa sampai kepada penonton. Dan baginya kepuasan penonton jauh lebih berharga daripada deretan tropi yang didapatkan. Teman Pro2 informasinya kukutip dari voi.id.

0: nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

Okay, teman Pro 2 semua, gak terasa banget ternyata waktu kita tinggal 10 menit lagi. Dan masih ada sedikit informasi yang bakal aku bagi ini buat teman-teman terkait salah satu film yang laris banget, laris manis ya. Ada The Avenger. Nah teman Pro 2, jadi trailer film Avenger dengan Doomsday, nah ini mereka menghadirkan reuni antara Thor dan juga Captain America. Nah teman Pro 2, ini sangat-sangat dinantikan dari Marvel Studios ya. Jadi mereka merilis trailer dan pertama kali ditayangkan di CinemaCon secara tertutup pada April lalu, dan trailer ini sendiri berdurasi 2 menit menampilkan kejadian 7 tahun berlalu sejak Avenger Endgame. Salah satu aktor ada Robert Downey Jr. Nah ini menandai kembalinya ke dunia Marvel dengan karakter baru, ada Dr. Doom. Dan para pahlawan Marvel sendiri berkumpul sebagaimana Dr. Doom sendiri mempersiapkan diri juga untuk menghancurkan persatuan berbagai dunia. Dan teman Pro 2, di sini ada Thor mengencangkan palunya dan bertemu dengan Captain America, menyatukan reuni mereka. Jadi itu ya adegan ikonik dari trailer yang dipersembahkan dari Marvel Studios. Nah teman Pro 2 semua, ini juga sekaligus menjadi informasi terakhir bareng aku Widya yang berkesempatan dinas di siang ini ya guys. Nanti kamu bakal ditemani oleh teman aku, ada Monique, di jam 15 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Buat teman-teman, semangat selalu. Aku pamit undur. Aku Widya, wassalamualaikum, bye-bye.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Oke, Tom Frodue disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fangore Sintang dan tepat sudah pukul 15.01 waktu Indonesia Barat. Di sore ceria kamu ditemani sama aku Monica dan kita akan update 3 info terkini di Info Frodue.
0: Info Frodue.
4: Tema produk untuk info pertama kali ini ada Aristi Zara menceritakan jalani syuting film Rumah Singgah sambil hadapi kakek yang dirawat di ICU. Buat kamu yang belum tahu, tema produk aktris muda Aristi Zara membagikan kisah emosional yang dialaminya selama proses syuting dan film terbarunya ini juga diperankan menjadi Carla, seorang atlet lari yang harus berjuang melawan penyakit di sebuah rumah singgah. Zara mengaku proses syuting kali ini juga adalah salah satu momen terberat dalam karirnya dan bukan hanya karena tuntutan peran yang menguras air mata. Zara juga harus menghadapi penyakit kenyataan pahit di kehidupan pribadinya di film Rumah Singgah. Dan saat proses syuting berlangsung di Bandung, sang kakek tercinta sedang dalami kondisi kritis dan juga dirawat di ruang ICU.
0: Info Pro 2.
4: Oke, Pak Frodo, untuk info selanjutnya kali ini ada Kemenpora yang akan terus pacu pembinaan jangka panjang melalui Olimpiade 2028. Pembinaan atlet secara berkelanjutan dinilai sangat penting untuk menjaga tren prestasi Indonesia di level internasional. Demikian disampaikan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, Srono, pada Senin 20 Juli 2026. Hal ini diungkapkannya pada rapat anggota luar biasa atau RALB di NOC Indonesia 2026 di Jakarta. Dan menurutnya, NOC Indonesia secara konsisten telah menjalankan tata kelola organisasi yang sangat baik.
0: Info Pro 2.
4: Dan last but not least, tengah Pro 2 kali ini ada Rumah Indonesia yang menjadi pusat dukungan kontingen merah putih di Asian Games 2026. Pastinya NOC Indonesia menyiapkan Rumah Indonesia di Nagoya, Jepang sebagai pusat dukungan bagi kontingen merah putih selama Asian Games 2026. Fasilitas ini juga akan menjadi tempat berkumpul atlet, official, diaspora Indonesia, dan para pendukung tim nasional. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Asia Games 2026, ada Todotua Pasaribu mengatakan bahwa pihaknya tengah memfinalisasikan lokasi Rumah Indonesia dan tim advance juga akan kembali dikirim di Nagoya untuk menentukan lokasi terbaik sebelum ajang olahraga terbesar Asia ini dimulai. Dan teman Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah Monica hadirkan di ruang dengar kamu. Dan selengkapnya bisa kamu akses lengkapnya di rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman

Ya Tom Frodo, tepat sudah pukul 15.07 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitar.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Pernah gak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plus Way Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kita Produe. Kita Produe kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 15.33 waktu Indonesia Barat di sore ceria Produe RRI Sintang. Kembali Monica temani kamu dan hadirkan info-info seputar update berita daerah Sintang dan tentangnya kali ini Produe dari rri.co.id, di mana ada BRI yang menjalin sinergi keuangan dan layanan perbankan untuk WNI Taiwan sebagai bagian dari upaya memperluas akses layanan keuangan bagi warga negara Indonesia atau WNI di Taiwan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK melalui kantor cabang luar negeri Taipei BRI Taipei Branch Office bersama Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei menandatangani Letter of Intent atau LOL sinergi dalam edukasi keuangan dan juga layanan perbankan. Tanggal 2 pendatangan LOI sebenarnya berlangsung di Taipei pada Kamis 7

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Ya, Top Pro 2 kembali di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Betang Berita tentang Sintang pukul 15.49 waktu Indonesia Barat. Masih dari BRI yang menjalani sinergi keuangan dan layanan perbankan lewat WNI di Taiwan. Dan kolaborasi ini juga dilatar belakangi oleh terus meningkatnya jumlah WNI di Taiwan yang hingga akhir 2025 tercatat mencapai lebih dari 400 ribu orang. Terdiri atas pekerja migran Indonesia, pelajar, profesional, hingga diaspora Indonesia. Seiring meningkatnya jumlah tersebut, kebutuhan terhadap akses layanan keuangan yang aman, mudah, dan inklusif, serta peningkatan literasi keuangan menjadi semakin penting. Melalui kerjasama ini, BRI, Taipei Branch Office, dan KDI Taipei akan menjajaki berbagai bentuk kolaborasi, antara lain penyelenggaraan sosialisasi literasi keuangan, edukasi pengelolaan keuangan pribadi, pemanfaatan layanan digital banking, layanan remitasi, hingga pengenalan berbagai produk dan juga layanan perbankan yang dapat mendukung kebutuhan finansial WNI di Taiwan. Top Pro 2 di sini juga disampaikan langsung ya oleh Ibu Farida bahwa sebagai bank yang memiliki jaringan internasional, BRI terus memperkuat perannya dalam mendukung kebutuhan finansial diaspora Indonesia di berbagai negara. BRI Taipei Branch Office juga merupakan jaringan internasional ke-6 BRI setelah New York Agency, Cayman Island Branch, Hong Kong Representative Office, Singapore Branch, dan juga Timor Leste Branch sejak beroperasi pada 2021. Sebagai full retail forex bank branch di Taiwan, BRI Taipei Branch Office juga menghadirkan berbagai layanan perbankan melalui dari simpanan, pinjaman, remitansi, trade finance, treasure, hingga layanan perbankan lainnya bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Dan untuk Pro 2, ada harapan di mana keberadaan BRI Taipei Branch ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap informasi layanan perbankan, tetapi juga meningkatkan literasi dan edukasi keuangan PMI serta masyarakat Indonesia di Taiwan secara lebih luas lagi. Anyway, Top Pro 2, itu dia info kita di Betang. Dan sesaat lagi kita akan bergabung di Sore Ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat setelah hadir lagu-lagu yang akan menemani kamu di Sore Ceria kali ini ya. Stay tune buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman produe. Dan kembali aku Monika namani kamu ya di sore ceria kali ini. Mungkin yang baru pulang ngantor, baru beranjak beraktivitas, atau mungkin baru mau OTW olahraga. Cuaca hari ini luar biasa banget, teman produe. Cuaca yang dirindu-rindukan sama warga Sintang ya selama ini. Walaupun mungkin kan aku sadarnya hujan itu sekitar jam 3 subuhan ya, teman produe. Aku nampung air tuh, tapi tiba-tiba emang airnya lagi gak bisa dikonsumsi atau mungkin digunakan karena bercampur dengan debu, bercampur juga dengan asap atau mungkin apapun itu yang produk. Jadi airnya tuh kotor. Jadi mungkin buat kamu yang hari ini juga nampung air, boleh diperhatikan lagi airnya apakah asam atau enggak. Karena kalau mengandung asam ya tidak bisa digunakan gitu, teman produk. Biasanya kan air hujan itu bisa kita gunakan untuk kalau untuk aku pribadi itu mencuci beras, mencuci sayur yang berkaitan dengan konsumsi, teman produe. Jadi kalau misalnya airnya itu mengandung asam dan juga debu yang udah lama banget mungkin ya hadir di kota Sintang selama kemarau ini, sebaiknya tidak digunakan, teman produe. Karena air yang mengandung asam basa yang mungkin cukup tinggi itu tidak begitu baik juga ya untuk berkaitan dengan konsumsi dan lain sebagainya. Atau mungkin hanya untuk menyiram tanaman pun mungkin ada kadar-kadarnya gitu, teman produe. Oke, selamat beraktivitas. Dan pastinya di hari Selasa ini Monika masih nemani kamu. Kita akan hadirkan juga lagu-lagu santai. Kita mulai dari Thousand Miles Away, baik miliknya Shine, akan hadir di ruang dengar kamu.

Kepada Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.

Pro 2, pernah nggak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Grauhill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan elektronik Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. TasteSatellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

0: Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan tentunya di sore ceria kali ini ya, aku mau hadirkan informasi cuaca nih teman Pro 2 di kota Sintang dan sekitarnya. Karena hari ini juga gak ketebak ya teman Pro 2, alhamdulillahnya hujan. Dan harapannya sih cuaca kita bisa kembali tidak panas bedengkang ya dalam waktu dekat. Oke, untuk perakiraan cuaca Kabupaten Sintang yang juga dikutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk di Sintang sendiri teman Pro 2, pada tanggal 21 sampai pukul 2, tanggal 22 Juli waktu Indonesia Barat, nanti diperkirakan akan ada hujan ringan juga nih teman Pro 2 di tanggal 22-nya. Nah, itu juga nanti di pukul berapanya teman Pro 2 bisa kamu preparekan, ada mendung-mendung manja di jam malam sih ya, dan juga sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk saat ini masih cerah berawan ya teman Pro 2. Jadi waktu yang pas juga mungkin kalau kamu lagi running, lagi olahraga, atau mungkin olahraga lainnya, boleh banget digaskan aja nih, karena cuacanya juga nggak begitu terik dan pastinya juga bikin kita nggak mager gitu ya. Dan selamat berjalan, selamat beraktivitas sama Pro 2. Mungkin buat kamu yang dengerin Monica melalui mobil, melalui radio di rumah, atau mungkin juga nemenin tugas kamu, moga-moga aktivitasnya lancar-lancar dan juga semangat aja. Kali ini kita akan hadirkan lagu dari Project Q dengan Onjay Aja Bro. Nah, enjoy ya. Semoga aja sore kamu enjoy dan stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
1: Enjoy, enjoy. Enjoy, enjoy. Enjoy, enjoy.

0: Enjoy aja, bro.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pro2 masih barengan aku Monica di pukul 16.52 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya kali ini Monica juga masih ngajakin kamu untuk bergabung di Pro2 RRI Sintang, tepatnya di Iring Informasi Ringan, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Teman Pro2, aku tuh lagi di fase yang imunnya kayaknya lagi turun-turun banget deh. Dan pengen nyoba juga gimana sih hidup sehat dengan pola makan yang sehat juga, pola istirahat yang sehat, pola aktivitas yang sehat. Nah, jadi kali ini Pro2 diiring setelah lagu-lagu santai akan aku hadirkan di ruang dengar kamu. Kita akan bahas bagaimana menjadi genzi-genzi atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan juga kakak-kakak milenial untuk hidup sehat sejak saat ini juga ya, teman Pro2. Oke, kita dengarkan dulu satu lagu dari Perih by Senja. Waduh, senja-senja perih nih. Moga-moga aja kamu enggak ya, teman Pro2. Hanya lagu aja. Dan nanti akan ada Holdiek dengan Eksplorasi juga akan hadir di ruang dengar kamu. Jadi stay tune aja di Pro2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Oke, teman Produa, welcome back masih di Produa Era Cinta teman terbaik kamu. Dan kali ini seperti biasa diiringi informasi ringan, Monica akan hadirkan tips-tips juga nih teman Produa. Kali ini aku pengen hadirkan tips di mana kita bisa banget nih teman Produa memulai hidup sehat di tahun 2026 ini, walaupun mungkin udah setengah tahun ya teman Produa. Tapi kalau menurut aku nggak ada kata terlambat untuk menjadi hidup yang lebih sehat lagi. Keinginan untuk hidup lebih sehat seringkali itu muncul ya teman Produa, namun tidak sedikit orang yang bingung harus mulai dari mana. Banyak juga orang yang berpikir kalau hidup sehat tuh ribet, mahal, membuang-buang waktu, atau juga penuh dengan pantangan. Padahal cara mulai hidup lebih sehat teman Produa sebenarnya bisa banget dilakukan secara bertahap dan juga realistis tanpa harus mengubah hidup kamu secara ekstrim. Nah, karena udah di pertengahan tahun teman Produa, kalau menurut aku sih nggak ada kata terlambat ya. Jadi banyak banget alasan-alasan kita untuk hidup sehat, pastinya juga dimulai dari gimana kita bisa menemukan motivasi di teman Produa. Karena pada dasarnya hidup sehat bukan hanya sekedar masalah berat badan atau penampilan. Lebih dari itu, karena gaya hidup sehat dapat membantu kamu untuk menjaga daya tahan tubuh kamu serta meningkatkan energi yang fokus. Nah, selain itu juga gaya hidup yang sehat juga dapat meminimalisirkan munculnya risiko penyakit tertentu dan mendukung kesehatan mental. Artinya dengan tubuh yang lebih fit, kamu juga dapat menjalani aktivitas harian dengan lebih maksimal. Nanti kita bakal mulai dari kesalahan umum saat menghadapi atau memulai gaya hidup sehat teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu lagu dari Taylor Swift dengan Willow, akan hadir di luar dengan kamu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

teman-teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Ngobrol Dua masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya here we go again, kita bakal ngebahas tentang gimana sih alasan hidup sehat yang penting untuk jangka waktu yang panjang, teman Pro Dua. Mungkin tadi sebelum aku puterin lagu-lagu yang ada di ruang dengar kamu, kita ngebahas pada dasarnya hidup sehat itu bukan hanya sekedar masalah berat badan juga penampilan, tapi juga bagaimana kita bisa hidup lebih sehat dan juga membantu kita menjaga daya tahan tubuh dan juga lebih sehat dan berenergi lebih tepatnya. Tapi tanggung produk ya, ternyata kalau hidup sehat itu juga punya kesalahan umum yang sering kali terjadi ketika kita memulai hidup sehat. Nah, banyak orang yang gagal konsisten menerapkan gaya hidup sehat bukan karena kurang niat, tapi karena cara memulai yang kurang tepat. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, diantaranya adalah langsung diet ekstrim, olahraga berlebihan di awal, terlalu fokus pada hasil yang cepat dan membandingkan progres diri sendiri dengan orang lain. Jadi cara mulai hidup sehat dari nol, teman Pro Dua, walaupun kita sudah memasuki pertengahan tahun 2026, bisa dengan mengkonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Cara mulai hidup sehat yang pertama adalah mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang. Jadi penting bagi kamu untuk menjaga asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh, termasuk karbohidrat, protein, serat, mineral, dan juga vitamin. Dan selain itu juga, cara mengolah makanan perlu diperhatikan agar tidak merusak zat gizi di dalamnya. Dengan begitu, makanan yang kamu konsumsi bisa tetap memberikan manfaat. Olahraga secara rutin juga perlu banget, teman Pro Dua, dan mengelola stres. Ini penting banget, apalagi mungkin untuk orang-orang yang kerjanya selalu hektik ya. Jadi tidak dapat dipungkiri juga jika stres bisa menjadi salah satu yang perlu dihindari jika kamu ingin mendapatkan kesehatan yang maksimal. Karena ketika stres melanda, gejala fisik yang bisa jadi kamu rasakan sangat beragam, mulai dari sakit kepala, sakit perut, tekanan darah tinggi meningkat hingga sulit tidur. Untuk mengatasi masalah ini, kamu dapat mengambil waktu untuk bersantai dan melakukan berbagai hal yang disenangi. Selain itu juga, yoga atau mungkin meditasi juga bisa kamu lakukan agar kamu terhindar dari stres.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: bayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
1: Yota Produya kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya Monica bakal kembali menemani kamu ya. Setelah ini dalam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami pukul 17.37 waktu Indonesia Barat.

Kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatur rafi'ah وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan Tanah Air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

0: teman-teman Pro2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman Produe, welcome back masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita bergabung di Kultur Kita ya. Kultur Kita kali ini pastinya ngomongin seputar budaya, tradisi yang ada di Indonesia. Pastinya kali ini aku pengen share ke kamu, teman Produe, budaya di Indonesia yang mungkin jarang ya diketahui sama banyak orang. The one and only paling pertama akan aku hadirkan dalam produk ternyata di Kalimantan itu ada namanya tradisi tiwah, ritual pemakaman suku Dayak di Kalimantan Tengah untuk mengantar arwah. Dan buat kamu yang belum tahu, teman produk, jadi ritual sakral suku Dayak yang bertujuan mengantar roh leluhur menuju surga ini disebut lewu tatau, dengan menyucikan dan memindahkan tulang-tulang mereka ke tempat khusus yang juga disebut sebagai sandung. Kemudian juga ada beralih ke Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok, ada tradisi bau, di mana tradisi ini menangkap cacing laut yang dipercaya masyarakat setempat sebagai jelmaan Putri Mandalika. Acaranya juga diselenggarakan setiap tanggal 20 bulan ke-10 berdasarkan penanggalan suku Sasak. Nah, Bang Prodo, selanjutnya kali ini juga aku baru tahu ya ketika baca artikel ini, padahal aku tuh suka banget sama namanya Wakatobi. Nah, di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, ini ada nama tradisi Koaloe. Nah, ritual turun-temurun dari masyarakat desa Darawa ini memberikan sesaji kepada makhluk laut raksasa. Itu diperkirakan mirip seperti gurita ya. Sesaji berwarna merah ini juga dilarung agar para nelayan terhindar dari gangguan saat melaut. Nah, itu pastinya juga banyak cerita kan soal bukan monster laut sih, lebih kepada ada entitas-entitas dari laut itu sendiri. Katakanlah mungkin mirip gurita kraken kali ya, Bang Produe ya. Oke. Kemudian ada tradisi sebak dari Banten, yang mana upacara adat masyarakat Baduy ini yang berjalan kaki puluhan kilometer menuju pusat pemerintahan untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan pesan atau wejangan kepada bupati setempat. Nah, Bang Produe, itu dia untuk info-info Betang dan juga di Kultur Kita kali ini. Nanti Monica akan hadirkan lagi info lainnya masih seputar tradisi juga budaya di Indonesia. Stay tune buat kamu di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Ya, Top Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan aku Monica di pukul 18.53 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah hadirkan ya teman Pro 2 info-info seputar budaya di Indonesia yang mungkin masih jarang diketahui sama masyarakat yang ada di Indonesia. Padahal untuk aku pribadi juga kan kayak tinggal di Kalimantan, tapi baru dengar nih ada tradisi tiwah, kemudian juga ada tradisi bau nyale dari Lombok, dan ada tradisi koaloe ini dari Wakatobi. Moga-moga aja info yang Monica hadirkan ya Tamang Pro 2 ini bisa membantu kamu untuk lebih mengenal kebudayaan kita, atau mungkin suatu saat mungkin bisa menyaksikan juga ritual kebudayaan itu seperti apa. Dan nanti tepat sudah pukul 18.54 dan kita akan updatekan juga sesaat lagi info terkini di Info Pro 2 untuk menyambut juga di MLC Musik Live Chat barengan dengan Pro 2 Jakarta. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. cartarum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.
1: Kamu, teman Pro2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Info Pro 2. Disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fangore Sintang dan tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2. Tema Proda info pertama kali ini adalah trailer Kado untuk Ibu dirilis dan mengangkat kisah hangat cinta keluarga. Star Vision dan FMM Studios merilis trailer resmi film Kado untuk Ibu yang akan tayang di bioskop mulai 6 Agustus 2026. Film yang disutradarai oleh Amrul Umami ini menghadirkan kisah keluarga yang hangat dan juga dilihat dari sudut pandang anak-anak yang ingin memberikan hadiah terbaik untuk ibunya. Trailer menampilkan perjalanan petualangan Aram juga Faris, anggota pemadam kebakaran yang mencari kado istimewa yang berubah menjadi petualangan menegangkan setelah tas berisi tabungan dari celengan ayam itu dicuri.
1: Info Pro 2.
0: Ya, tahu produk untuk info selanjutnya kali ini ada trailer resmi dari Avengers Doomsday dihadirkan reuni Thor dan juga Captain America. Buat kamu yang pecinta Marvel, teman produknya kali ini trailer tersebut menghadirkan reuni Thor dan Captain America sekaligus memperkenalkan Dr. Doom sebagai ancaman baru. Trailer berdurasi sekitar 2 menit ini mengambil latar 7 tahun setelah peristiwa Avengers Endgame dan cuplikan tersebut juga sebelumnya hanya diputar secara tertutup dan juga ajang Cinecom pada April 2026. Robert Downey Jr. juga kembali ke Marvel Cinematic Universe dengan memerankan karakter Doom Doctor yang juga menjadi musuh utama, dan karakter tersebut juga mempersiapkan rencana menghancurkan persatuan sebagai dunia dan semesta Marvel.
1: Info Pro 2.
0: Teman produk untuk info terakhir dan Monica hadirkan di ruang dengar kamu, di mana kali ini ada LSF, anak rentan terpapar konten digital tak sesuai dengan usia. LSF menggelar literasi gerakan nasional budaya sensor mandiri atau GNBSM di CGV Depok Mall. Sebanyak 332 mahasiswa dan komunitas mengikuti literasi serta nonton bareng 2 film nasional. LSF mengajak masyarakat memilih tontonan sesuai klasifikasi usia di tengah pesatnya konten digital, dan Pemkop Depok mengusung GNBSM sebagai upaya membangun karakter melalui film. Dan kegiatan ini diakhiri dengan diskusi bersama anggota LSF, produser, sutradara, dan juga pemeran film.
1: Info Pro 2.
0: So, teman Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi juga akan bergabung bersama Musik Live Chat barengan Pro 2 Jakarta. Aku Monica pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan see you next time, teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Satu basu.
4: Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
3: Iya benar. Pokoknya nanti kan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
4: Betul.
3: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
4: Absolutely.
3: Keren. Keren.
4: Perhaps.
3: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama
4: Bloodline.
3: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
4: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
3: Betul.
4: Juga gak apa-apa.
3: Tenang aja. Elan jago kok. Iya, ada teman Bro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
4: Music Live Chat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Tell of something.

Iya deh, iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga merusakkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Hai hai hai teman Pro 2, selamat malam. Kita kembali lagi nih ya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Edisi siar hari Selasa nih ya, tanggal 21 Juli 2026. Gimana kabarnya malam hari ini nih teman Pro 2? Semoga pada baik-baik aja ya teman Pro 2 kabarnya. Apapun aktivitas kamu malam hari ini, mungkin yang lagi nongkrong atau mungkin yang lagi di jalan, lagi berkendara nih ya, hati-hati di jalan. Buat kalian semua, ingat untuk selalu patuhi rambu lalu lintas, oke? Okay? Dan di malam hari ini Kiki tentunya temani kamu sepanjang Jaga Malam ini ya teman Pro 2. Dan sekarang kita udah ada Detail of Something. Oke, jadi Tell of Something, kalau di setiap hari Selasa malam ya, tentunya kita bakal bicara tentang terkait energi terbarukan ya teman Pro 2. Nah, di malam hari ini Kiki udah punya info nih yang mau Kiki bagikan ke ruang dengar kamu. Mas menyinggung tentang energi terbarukan ya teman Pro 2. Ini infonya datang dari dunia mancanegara ya, dari internasional ya. Kiki kutip dari laman antarange.com. Jadi dikatakan nih ya teman Pro 2, layanan kesehatan Kuba sangat terdampak oleh blokade energi Amerika Serikat. Oke, jadi teman Pro 2 dikatakan kalau setiap pemadaman listrik di rumah sakit Kuba itu sama dengan resiko bagi nyawa pasien mereka ya, dan kelelahan dalam bagi tenaga kesehatan profesional mereka. Jadi Wakil Perdana Menteri Kesehatan Kuba yaitu Julio Guerra Izquierdo ini menyampaikan ya teman Pro 2 pernyataan tersebut ya, yang tadi dirinya mengatakan kalau pemadaman ini sama dengan resiko yang lebih besar tentunya ya bagi nyawa-nyawa para pasien, dan juga kelelahan yang lebih mendalam lagi bagi para tenaga kesehatan profesionalnya. Nah, ini dinyatakan pada hari Senin 20 Juli kemarin ya teman Pro 2, dalam sebuah upacara penyerahan panel surya dan perlengkapan medis yang disumbangkan di Rumah Sakit Pengajaran Anak Juan Emmanuel Marquez di Havana, iya itu di ibu kota Kuba ya. Jadi layanan kesehatan Kuba ini sangat terdampak nih oleh adanya blokade energi de facto dari Amerika Serikat melalui pembatasan pasokan minyak sejak awal tahun ini ya. Ini kalau menurut dari Wakil Menteri Kesehatan tadi. Jadi beliau juga mengatakan ya teman Pro 2, dan dikutip, jadi dikatakan ketiadaan pasokan energi yang stabil ini mempengaruhi secara langsung nih ya penyimpanan obat-obatan, penggunaan peralatan berteknologi tinggi, kemudian pelaksana operasi juga ya tentunya, dan juga bahkan perawatan dasar di ruang gawat darurat teman Pro 2. Dan dirinya juga mengecam blokade tersebut ya sebagai tindakan genocide terhadap pasien di Kuba nih teman Pro 2 ya, karena hal itu juga sangat membatasi kemampuan mereka untuk mengakses bahan bakar, teknologi, dan sumber daya penting yang dibutuhkan untuk pengoperasian institusi-institusi rumah sakit mereka. Oke, jadi pejabat pemerintah tersebut juga menyoroti lebih lanjut nih ya teman Pro 2, daftar tunggu operasi yang juga mencapai lebih dari 100.000 pasien nih ya dikatakan. Dan ini tentunya mereka kesulitan dalam memastikan pasokan untuk perawatan ibu dan anak, peningkatan angka kematian bayi, penurunan angka kelangsungan hidup di antara anak-anak yang didiagnosis menderita kanker, dan juga kekurangan obat-obatan. Jadi ya teman Pro 2, donasi yang diterima ya di hari itu ya, di kemarin ini, itu dikatakan punya nilai yang gak terhitung banget ya. Ini diujarkan langsung oleh Guerra Izquierdo tadi teman Pro 2. Dan bantuan tersebut berarti tersedianya energi bersih dan stabil bagi Rumah Sakit Anak Juan Manuel Marquez ya, kalau ditambahkan oleh dirinya juga. Donasi tersebut yang tiba pada hari Minggu 19 Juli di Pelabuhan Havana ini dikirim oleh kapal layar Astral ya, yang dioperasikan oleh organisasi non-pemerintah Spanyol yaitu Open Arms sebagai bagian dari proyek solidaritas internasional Rumbo a Cuba yang dipromosikan oleh para aktivis dan politisi di Spanyol untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke negara kepulauan Karibia tersebut. Oke, Kiki masih bakal hadirkan info selengkapnya ya teman Pro 2 ke ruang dengar kamu, tapi kita dengerin dulu nih lagu berikut ini. So, tetap stay tune barengan sama Kiki di Jaga Malam.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih,

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman produk, kita masih di Tale of Something nih ya. Di malam hari ini masih bicara tentang energi terbarukan nih, teman produk. Ya, dan memang salah satu pengaplikasian dari energi terbarukan yaitu dengan ini ya, kayak panel surya gitu ya. Dan ini terbukti ya, sangat berpengaruh nih adanya panel surya ini ya, merupakan bagian dari donasi yang diterima oleh rumah sakit di Kuba. Ini sangat berarti nih, teman pro 2, dan memang berpengaruh tentunya bagi keselamatan nyawa pasien-pasien, dan juga tentunya membantu sekali ya tenaga kesehatan profesional. Oke, dan tentunya ya teman produk, secara khusus juga unit perawatan intensif atau ICU di rumah sakit anak tersebut memperoleh manfaat dari donasi tersebut. Jadi dikatakan juga oleh kepala unit ya, yaitu Alicia Sedeno, dikatakan panel surya yang telah mereka terima ini merupakan jaminan bahwa ketika jaringan listrik padam, mereka tahu itu akan terjadi. Kemudian ventilator, pompa infus, dan monitor mereka tapi masih akan tetap berfungsi nih teman produk. Ia juga mengatakan bahwa dirinya telah menyaksikan para dokter dan perawat melakukan keajaiban nyata nih ya, dengan pasokan yang tersedia. Jadi bantuan kemanusiaan yang diterima ini juga telah membawa kelegaan bagi Dayana Blanco, yaitu juga ini merupakan ibu dari seorang bayi ya, yang dirawat di rumah sakit tersebut. Jadi masalah berulang terkait listrik dan pasokan medis ini telah mewarnai masa tinggal mereka, bahkan selama berbulan-bulan di rumah sakit itu nih, katanya teman pro 2. Jadi ya, meskipun mengalami kesulitan dan rasa frustasi ya, staf medis juga telah berupaya mencari obat alternatif untuk perawatan berbeda atau perawatan berbeda untuk putranya ya, dan tentunya mengupayakan segala cara yang memungkinkan. Oke, teman pro 2. So, itu tadi ya teman pro 2 infonya di malam hari ini. Kikutip sekali lagi dari laman www.antaranews.com. Oke, teman pro 2. Jadi dari info tadi ya, kita bergeser nih di malam hari ini. Kalau tadi kita udah membahas info terkini terkait energi terbarukan ya, teman pro 2. Selain ini juga Kiki mau bagiin satu buah lagu ke ruang dengar kamu nih, datang dari data akselerasi kreatif musik kita ya. Malam hari ini datang dari musisi Rival Himran dengan judul lagu La Vita e Bella. Jadi ini teman pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif atau ECKRAF melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik ini resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himran dan The Box. Nah, langkah ini merupakan bagian dari strategi deputi bidang kreativitas media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili yang agar memiliki daya saing komersial ya, dan juga identitas yang kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Jadi dua musisi yang terpilih nih teman pro 2, yaitu Rival Himran dan juga The Box Band, ini mereka merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, yaitu tentang kedalaman budaya dan juga semangat kepahlawanan modern. Keren banget ya. Dan lagu ini by the way udah tersedia juga ya di platform streaming kayak Spotify ya, dan juga udah ada music videonya tentu di YouTube teman pro 2. Buat kalian yang kepo nih lagunya seperti apa juga nih ya teman pro 2, selain Kiki bakal hadirkan di malam hari ini, kalian juga bisa dengar ya via Spotify, dan juga bisa juga tonton musik videonya di YouTube. Oke deh, langsung aja teman pro 2, Kiki hadirkan lagunya, ini dia ke ruang dengar kamu.

0: Aduh, cicilan mobil ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2, Kiki masih temani kamu ya di malam hari ini. Dan tadi kita udah dengerin beberapa buah lagu Kiki udah hadirkan buat temani malam hari kamu nih ya di malam Selasa ini. Apapun aktivitas kamu, sekali lagi ya, jangan lupa untuk tetap semangat nih teman Pro 2 ya. Karena Kiki tentunya masih bakal temani kamu malam hari ini, kita ngobrol-ngobrol nantinya juga di pukul 21 kita di Lapor Pro 2. Bakal ngobrol apa? Pokoknya stay tune aja terus ya barengan sama kita di 90,7 FM atau tentunya pantengin juga terus ya Instagram kita di @rri_pro2sintang buat kalian yang mau join, nanti mau request-request lagu atau mungkin mau titip-titip salam, bisa banget nih teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa buat join barengan sama Kiki malam hari ini. Dan Kiki putarkan satu lagu lagi deh buat menutup Tell of Something di malam hari ini. Ini datang dari Payung Teduh dengan Perempuan Dalam Pelukan.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO, You Only Need One.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di Jaga Malam kali ini. Dan sekarang kita udah ada di Lapor Pro 2 tentunya ya. Dan kita ngobrol-ngobrol tentunya seperti biasa juga. So, kayak yang tadi Kiki bilang ya, kalian udah bisa juga langsung aja meluncur join ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. WhatsApp di 0857504741 atau komen juga ya di aplikasi RRI digital kalian. Bisa banget teman Pro 2. Oke, so di malam hari ini nih teman Pro 2, Kiki mau ngajak kalian ngobrol nih ya, karena ya pengen ngobrol aja. Ya karena emang kita di Lapor Pro 2 ngobrol. Tapi gak gitu juga teman Pro 2. Maksud Kiki, Kiki pengen kalian ngajak kalian ngobrol nih ya teman Pro 2, karena belakangan Kiki lagi agak-agak nostalgia gitu ya, suka beberapa kali nostalgia gitu sama buku bacaan. Dan memang Kiki sendiri masih lagi ngebaca sebuah buku yang sebenarnya menarik banget ya teman Pro 2. Bukunya itu tentang kriminal gitu ya, tentang ada penghabisan nyawanya. Tapi itu menarik banget nih teman Pro 2 karena misteri gitu ya. Nah jadi malam hari ini ya teman Pro 2, Kiki mau nanya ke kalian nih. Nah kalian tuh tipikal yang suka baca cerita kayak gitu juga enggak? Karena yang Kiki baca ini kan novel ya, tapi Kiki tuh keinget kayak dulu tuh sukanya, lebih suka tuh baca kayak komik gitu, kayak salah satunya komik Conan. Jadi kayak emang genre-genre misteri gitu ya, kayak memecahkan kode gitu, nyari-nyari siapa pelakunya. Itu emang udah hobi Kiki pribadi ya dari dulu, udah hobi aku dari dulu kayak, karena dulu bacanya awalnya bermula dari hobi nonton dan juga terutama baca komik Conan. Nah jadi kepikiran nih kalau kalian nih teman Pro 2, Kiki mau ngajak kalian ngobrol, kalau kalian tuh lebih mending ya baca komik atau baca novel nih teman Pro 2. Apalagi buat kalian yang suka baca nih ya, boleh banget kasih tahu ke Kiki malam hari ini ya. Mungkin sekalian juga spill judul buku, entah itu novel, entah itu komik gitu yang pernah kalian baca. Langsung aja sekali lagi Kiki aja kalian meluncur ke Instagram kita ya, udah ada Instagram story-nya di situ, Instagram story Lapor Pro 2 di @rri_pro2sintang. WhatsApp kita juga bisa banget tentunya ya ke 0857504741 atau bisa juga komen di aplikasi RRI digital kalian. Mau sekalian request-request lagu? Boleh banget tentunya ya. Seperti biasa teman Pro 2, langsung aja komen juga kalian mau diputerin lagu apa nih di malam hari ini.

0: Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Okay, teman Prodo, welcome back. Masih barengan sama Kiki ya di Jaga Malam kali ini nih, teman Prodo. Gimana malam harinya, teman Prodo? Tadi Kiki udah nge-spill nih

bergambar ya teman Pro 2. Jadi lebih enak gitu, udah ada visualnya gitu ya, enggak perlu enggak perlu menggunakan imajinasi sendiri lagi gitu ya. Dan di sini juga udah di request lagu Samuel Cipta. Okay, dengan Jagat Rasa. Udah Kiki siapkan juga di sini ya, nanti bakal Kiki putarin. Dan juga di sini udah ada teman Pro 2 lainnya yang join juga nih, dari Edsadia Zura 09. Katanya lebih suka novel sih Kak, suka cerita yang lebih dalam. Keren banget. Tapi iya sih ya, kalau novel tuh soalnya kesan ceritanya tuh kayak lebih banyak aja gitu biasanya yang dijabarkan. Jadi lebih dalam gitu pemahamannya tuh teman Pro 2. Itu juga salah satu yang bikin Kiki juga jadinya emang suka baca novel sih. Sepakat, setuju. Oke, di sini juga udah di request lagu dari Mesahira ya, dengan Merindu Lagi. Oke deh, bakal langsung Kiki puterin aja deh lagu-lagu requestan kalian malam hari ini teman Pro 2. Buat kalian yang masih mau join juga tentunya masih bisa banget ya, kita masih di Lapor Pro 2 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Terus stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ambis banget.
1: Hmm, be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin ya beberapa buah lagu requestan dari teman-teman Pro 2 nih di malam hari ini. Tadi udah ada yang request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta dan juga Merindu Lagi ya dari Mesahira, teman Pro 2. Ada juga barusan Kiki putarkan ke ruang dengar kamu lagu dari Divki Khalif dengan Nostalgia nih. Oke, dan di malam hari ini nih teman Pro 2 udah ada teman-teman Pro 2 lainnya yang join ya. Di sini udah ada yang katanya lebih pilih komik dong, apalagi manga nih lebih seru soalnya. Emang ya, apalagi buat pecinta manga ya, baca manga tuh emang seru juga sih teman Pro 2 ya, apalagi ceritanya menarik-menarik gitu ya. Biasanya udah gitu ya, emang kita langsung ngelihat visualnya gitu ya, gambarnya kayak apa. Dan juga di sini udah ada teman Pro 2 lainnya nih, katanya lebih pilih novel dong gitu. Terus sekaligus juga request lagu Glenn Fredly ya dengan Romansa ke Masa Depan. Oke, udah Kiki siapkan nih lagunya, bakal Kiki putarkan langsung setelah ini ya. Di sini juga ada dari @salsfm.fm katanya, aku sih novel karena lebih fokus sama isi ceritanya. Mau request juga lagu Hacunya Salma Salsabil. Oke deh, lagu Hacu ini kayaknya belum masuk nih ya ke bank lagu kita. Nanti bakal Kiki putarkan deh lagu lainnya dari Salma Salsabil ya, untuk mengganti lagunya. Oke deh, thank you banget buat kalian nih teman-teman Prodo yang udah join barengan sama Kiki di malam hari ini. Masih setia stay tune juga barengan sama kita ya. Setelah ini juga jangan kemana-mana, karena Kiki tentu masih temani kamu. Bakal Kiki hadirkan cerita penutup hari ya, buat temenin kalian, temenin off overthinking kalian nih, apalagi ya sebelum tidur. Kira-kira nanti kita ngebahas cerita apa ya? Kalau sama Kiki kan biasanya Kiki suka bawakan cerita yang dikutip dari novel ya, terinspirasi dari novel-novel. Kira-kira nanti kita ngebahas cerita dari novel apa ya? Kira-kira relate enggak nih sama overthinking kalian? Pokoknya stay tune aja terus malam hari ini barengan sama Kiki teman Pro 2. Dan ini dia satu buah lagu dari Glenn Fredly dengan Romansa ke Masa Depan.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Oke teman pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam kali ini ya. Kita sekarang udah ada di cerita penutup hari. Tentunya untuk temani overthinking kamu nih ya sebelum tidur. Gimana malam hari ini teman pro 2? Mungkin udah pada siap-siap tentunya ya, mau tidur, udah rebahan kali ya, udah mulai mengumpulkan pundi-pundi rasa ngantuk. Ya buat kalian semua, selamat beristirahat lah ya. Dan kalau kalian ada yang masih beraktivitas juga, Kiki ucapkan have fun, selamat beraktivitas ya. Buat yang lagi berkendara juga Kiki ingatkan senantiasa hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan juga ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas tentunya. Oke, so di cerita penutup hari ya, di malam hari ini nih teman pro 2, Kiki tentunya seperti biasa ya bakal hadirkan cerita yang datang dari novel ya. Kita kutip atau inspired by novel yang ada ya teman pro 2. Dan di malam hari ini kita bakal ngebahas cerita yang bakal Kiki kutip dari cerita dari penulis Sarah Nisha Adams dengan judul The Reading List. Ini mungkin bakal relate buat kalian yang suka baca buku juga ya, yang lagi overthinkingnya mungkin mempertanyakan tentang harapan gitu ya. Ya mungkin kalian juga istilahnya apa ya, mencari sesuatu cerita yang hangat gitu ya, cerita yang relate juga nih teman prodo. Jadi malam hari ini kita bakal ngikutin cerita di The Reading, dari The Reading List ya. Ini ketika sebuah buku bisa menemukan orang yang tepat nih teman prodo. Oke, kita buka cerita di malam hari ini dengan Kiki mau bertanya sama kalian. Pernah gak sih kalian nih teman pro 2 nemuin sesuatu yang sebenarnya kelihatannya tuh sederhana ya bisa dibilang, tapi entah kenapa rasanya kayak sesuatu itu tuh walaupun sederhana ya, rasanya emang kayak oh it's meant to be, ini memang seharusnya gitu, ini ditinggalkan untuk aku, ini takdirnya, ini memang aku yang harus nemuin gitu. Entah itu sebuah lagu gitu ya, entah itu sebuah surat, atau bahkan secarik kertas yang katanya datang di waktu yang tepat nih teman pro 2. Menarik ya. Nah, malam hari ini kita bakal ngikutin dan juga mengenal tentang Mukesh. Mukesh ini merupakan seorang pria lanjut usia ya teman pro 2, yang hidup sendirian setelah kehilangan sang istri. Jadi Mukesh ini sejak kehilangan istrinya tuh dia mulai ngerasa kalau hari-hari ini berjalan dengan pelan aja. Rumahnya yang dulu penuh dengan obrolan, sekarang hanya adanya suara jam dinding aja gitu ya, kayak tik-tok kayak gitu doang. Nah Mukesh ini sebenarnya bukan orang yang suka baca buku ya sebenarnya. Dia bahkan merasa kalau buku tuh bukan dunianya banget gitu. Kayak dia tuh bukan reader banget gitu ya, bukan tipikal orang yang suka baca buku gitu. Tapi sampai suatu hari nih ya teman pro 2, si Mukesh ini menemukan secarik kertas yang ada tulisannya The Reading List ya, list bacaan gitu. Nah di dalamnya itu tertulis beberapa judul buku yang konon katanya nih teman pro 2 bisa mengubah cara seseorang memandang hidup. Awalnya ya Mukesh-nya ya gak terlalu tertarik ya, secara dia kan emang kurang begitu suka gitu ya dengan buku, gak begitu baca buku lah gitu. Tapi karena dia juga punya rasa ingin lebih dekat dengan cucunya, karena kebetulan cucunya ini gemar membaca ya, dia akhirnya memutuskan lah untuk mencoba membaca buku gitu ya, mencoba membaca buku apalagi yang ada di dalam The Reading List itu. Nah, jadi dia ini belum tahu nih ya di awal, si Mukesh ini belum tahu nih di awal kalau ternyata keputusan kecilnya itu bakal mempertemukannya dengan orang-orang yang sama sekali dia nggak pernah bayangin.

Setiap hari kita selalu bertemu dengan buku, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di kantor. Membaca buku dapat membukakan pikiran kita terhadap dunia yang lebih luas. Tahukah kamu asal-usul buku? Semua bermula dari bangsa Mesir 2400 sebelum Masehi yang memanfaatkan tumbuhan papirus untuk dijadikan selembar kertas. Lalu, kertas-kertas papirus tersebut digulung menjadi buku pertama di dunia. Buku yang terbuat dari kertas muncul pertama kali saat bangsa Cina berhasil menciptakan kertas pada tahun 105 Masehi dari bahan dasar bambu yang ditemukan oleh Cai Lun. Sedangkan di Indonesia, buku ditulis di atas daun lontar yang sudah ditulis lalu dicilit hingga menjadi sebuah buku. Perkembangan perbukuan mengalami perubahan signifikan dengan diciptakannya kertas yang sampai saat ini masih digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kan Pro 2, ternyata cuma nyamuk betina yang gemar menghisap darah kita loh. Nyamuk betina butuh darah manusia, karena darah manusia itu mengandung protein dan zat besi. Protein dan zat besi itu dipakai nyamuk untuk memproduksi telur-telurnya. Setelah digigit nyamuk, biasanya kulit kita jadi bentol-bentol merah, gatal-gatal, dan bentol-bentol itu munculnya karena nyamuk memasukkan zat asing ke tubuh kita. Prosesnya begini, nyamuk mempunyai mulut yang bentuknya mirip sedotan, namanya proboscis. Nyamuk-nyamuk itu akan mencari terlebih dahulu pembuluh darah. Saat proboscis menusuk kulit kita, nyamuk juga akan memasukkan air liurnya ke dalam darah kita. Air liurnya jadi menempel di kulit. Air liur nyamuk ini adalah zat asing. Tubuh manusia tidak mengenali zat itu. Secara otomatis, tubuh kita melawannya. Tubuh mengeluarkan antibodi, namanya zat histamin. Zat histamin ini yang menyebabkan kulit jadi bentol.

Oke teman produ, kita masih di cerita penutup hari ya di Jaga Malam kali ini. Masih membahas cerita yang datang dari novel The Reading List karya Sarah Nisha Adams ya. Dan kita mengikuti kisah dari seorang pria bernama Mukesh tadi. Oke teman produ, jadi dikatakan ya teman produ, di perpustakaan nih ketika Mukesh udah mulai suka baca buku ya, Mukesh ini ketemu dengan Alicia. Alicia ini merupakan seorang remaja ya yang juga lagi menjalani hari-hari yang bisa dibilang tidak mudah. Usia mereka terpaut sangat jauh ya, kehidupan mereka juga tentunya sangat berbeda. Cara mereka melihat dunia pun ya tentunya gak sama. Tapi ada satu hal yang menjadi jembatan di antara mereka, yaitu cerita. Jadi setiap buku yang mereka baca ini membuka percakapan baru di antara mereka berdua. Sedikit demi sedikit, dua orang asing ini mulailah saling memahami. Kadang mungkin kita mikir ya, kalau hubungan itu selalu dimulai dari kesamaan. Si A dan si B sama-sama suka ini. Jadi ya mereka bisa terhubung gitu ya. Padahal enggak selalu begitu ya teman produk kenyataannya. Ada kalanya yang mempertemukan kita itu justru pengalaman yang sama-sama terasa sepi. Dan ketika ada seseorang yang mau dengar cerita kita, saat itulah ya rasa sedih itu juga perlahan-lahan jadi berkurang. Nah, ada bagian dari novel ini yang terasa sangat dekat juga nih dengan kehidupan. Yaitu bahwa

guru ingin berada di halaman yang dimiliki oleh orang lain. Yang penting adalah terus melanjutkan halaman kita sendiri. Pelan-pelan aja, meskipun kita gak tahu nih gimana akhir ceritanya nanti.

Overthinking atau berpikir berlebihan tentang masa depan menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan cemas. Menurut laporan UNICEF tahun 2021, sebanyak 1 dari 5 responden anak muda usia 15 sampai 24 tahun menyatakan sering merasa depresi.

yang berdampak pada rendahnya minat untuk berkegiatan. Dari data yang sama, sebanyak 29% anak muda di Indonesia sering merasa tertekan dan memiliki sedikit minat untuk melakukan kegiatan. Sementara itu, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia ini juga melakukan survei yang mendapati sebanyak 68% dari 1.522 responden mengaku mengalami gangguan kecemasan. Kesehatan mental sendiri merupakan salah satu isu yang belum terselesaikan bahkan secara global. Lalu, apa yang terjadi pada orang yang sering overthinking? Psikolog klinis memaparkan bahwa kecemasan dapat diukur dari beberapa faktor seperti rasa kebingungan, banyak pertanyaan, keraguan, merasa di posisi yang tidak aman, dan membandingkan kehidupan. Penderita gangguan kecemasan juga berdampak pada berkurangnya rasa percaya diri, mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menjadi penyendiri.

0: ada mitos yang mengatakan menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Ternyata hal itu adalah fakta. Bahkan saat kamu melihat video orang yang sedang menguap pun dapat memicu kamu menguap juga. Salah satu alasannya yaitu berkaitan dengan rasa empati dan keterikatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain menguap. Peneliti lainnya mengatakan, perilaku tersebut muncul karena adanya aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi motorik. Kecenderungan seseorang untuk meniru menguap ini berkaitan dengan tingkat aktivitas otak di korteks motor seseorang. Semakin banyak aktivitas di daerah tersebut, maka kecenderungan seseorang untuk menguap semakin meningkat. Menariknya, menguap yang menular itu bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman pro 2. Kiki masih temani kamu di malam hari ini ya. Dan tadi kita udah ngikutin cerita tentang Mukesh ya, yang dikutip dari novel The Reading List. So, teman pro 2, buat kalian malam hari ini, kalau mungkin kamu lagi ngerasa kayak gak ada nih orang yang benar-benar ngerti apa yang lagi kamu rasain. Padahal nih ya, sebenarnya teman pro 2 di luar sana bisa jadi ada loh seseorang yang pernah melewati hal yang sama juga. Bedanya, orang itu mungkin menuliskannya dalam sebuah cerita. Nah, itulah kenapa buku itu seringkali rasanya seperti teman. Bukan karena buku itu bisa menyelesaikan masalah, tapi karena buku itu bisa bikin kita sadar ya, bahwa kita gak sendirian. Dan mungkin itulah alasannya kenapa kamu juga masih nih setia stay tune barengan sama kita di malam hari ini. Mungkin bukan karena kamu ya mencari jawaban ya dari setiap cerita yang kita berikan, tapi karena setiap cerita bisa mengingatkan kalau selalu ada manusia lain yang pernah takut, pernah kecewa, pernah kehilangan. Lalu perlahan-lahan orang-orang itu juga bisa menemukan cara untuk melanjutkan hidup. So, sebelum kalian tidur nih malam hari ini teman pro 2, kalau ada nih 1-2 hal yang masih mengganggu pikiran kalian, gak usah deh buru-buru cari semua jawabannya. Karena kadang tuh ya, sebenarnya mungkin kita ngerasa kalau kita perlu nih jawaban untuk hal ini. Padahal sebenarnya bisa jadi yang kita perlukan itu bukan jawaban. Kadang kita bisa jadi hanya perlu ditemani. Dan semoga ya teman pro 2 di malam hari ini cerita tadi bisa jadi teman dalam tanda kutip yang bisa menemani kamu di malam hari ini ya. Dan semoga bisa juga sedikit meringankan overthinking kamu di malam hari ini. Dan it's okay, gak apa-apa, tenanglah, kamu gak sendirian. Dan itu tadi ya teman pro 2 kisah dari novel berjudul The Reading List, karya dari Sarah Nisha Adams. Dan thank you banget buat kalian yang masih siap stay tune barengan sama kita tentunya di malam hari ini. Selamat beristirahat, Kiki ucapkan buat kalian semua. Semoga tidur kalian nyenyak hingga besok pagi ya teman pro 2. Dan lebih semangat lagi ya, bisa lebih semangat lagi dalam menjalani hari-hari kedepannya. Dan setelah ini juga masih bakal hadir ya Jazz Musik ke ruang dengar kamu untuk temani waktu tidur kamu. Dan Kiki hadirkan satu lagu terakhir nih buat kalian di malam hari ini teman pro 2, sekaligus jadi penutup juga untuk cerita penutup hari kita di malam hari ini. Ada dari Niall Horan dengan Put a Little Love on Me.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

sama Pro 2, sebelum tidur jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Dari Jalan Yosef Maure Sintang, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Aku bakal temani kamu, teman Pro 2 semua, sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan informasi dan juga acara-acara menarik lainnya. Di pagi ini selama kurang lebih 1 jam aku bakal temani kamu, teman Pro 2, dengan lagu-lagu hiburan. Terus nanti juga untuk info Pro 2, jangan lewatin ya. Ada viral moment juga serta lagu pilihan kamu di pagi ini. Ada tips pagi hari ini dalam sejarah dan juga estetika kita. Buat teman-teman, untuk info update, mood upgrade, pastinya kita bakal ngebahas terkait tanggap bencana. Buat teman-teman, pastikan tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang harapan, barang tentu yang akan terlintas di pikiran kita adalah anak muda. Bagaimana ke depan? Anak mudalah jawabannya. Harapan pemudi tentu juga pemuda. Harapan bangsa kita tentu juga pemuda. Maka pemuda ini adalah gerbang kesuksesan sebuah negara, gerbang kebahagiaan bagi rumah tangga. Oleh karena itu, menjadi pemuda ini terkadang tidak juga sulit, tidak juga gampang. Dia memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan. Oleh karena itu, Al-Quranul Karim memberikan gambaran indahum fitsiyatun. Sesungguhnya mereka itu adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Maka hari ini, bagaimana menjadi anak muda yang dapat menjadi generator kehidupan itu adalah dimulai dengan basicnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak muda mampu mengelola diri, mengelola rasa, mengelola kecerdasan dia, lalu dengan terus belajar meyakini bahwa setiap apapun yang dia lakukan dinilai di hadapan Allah sebagai hal yang positif, maka anak muda itu akan terjaga. Anak muda yang dekat dengan Allah, yang beriman kepada Allah, maka dia akan dapat menjadikan bangsa ini lebih baik di kemudian hari. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW berpesan tentang anak muda ini. Waqala Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, sab'atun yudhilluhumullah, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, ada nanti ada 7 golongan yang di sana tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah saja. Siapa yang 7 golongan itu? Dan di antaranya adalah anak-anak muda. Anak muda yang seperti apa? Yang tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mesti beriman? Karena iman itu adalah dasar, pondasinya. Bagaimana anak muda akan membentuk rumah tangga di kemudian hari kalau dia tidak beriman kepada Allah? Kan tujuan rumah tangga itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan pondasi dia tidak ada misalnya kan, lalu kemudian imannya kurang, pendidikan agamanya lemah, bagaimana dia bisa menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Maka jawabannya sulit akan tercapai sakinah mawaddah warahmah. Maka anak muda yang beriman kepada Allah itu adalah anak muda harapan semua orang, harapan kita semua, bahkan harapan bangsa ini. Nah, kapan kita memupuk iman itu? Kesempatan yang paling dahsyat, waktu yang terbaik untuk anak-anak muda memupuk, memotivasi, kembali menghidupkan nilai-nilai iman itu, ini kesempatan di bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena Ramadan mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu. Bagaimana Ramadan kita berniat di malam hari, lalu di siang hari yang halal tak jadi kita mau kita makannya. Nasi halal, tapi siang kita tak makan memakannya. Tempe tahu halal, daging ayam halal, tapi siang kita tak akan mau makannya. Kenapa demikian? Dilatih kita untuk menahan. Anak-anak muda ini memang ujiannya adalah di lingkungan dia. Cepat terpengaruh, hedonisme, lingkungan. Tapi anak muda yang akan menjadi anak muda yang istimewa adalah anak muda yang mampu mengendalikan atas dirinya. Terkadang kita tidak perlu harus mengikuti semua yang kita inginkan. Tidak perlu kita mengikuti semua apa yang kita inginkan. Sebab boleh jadi apa yang kita inginkan tidak baik bagi kita, tidak baik mungkin bagi lingkungan kita. Nah, maka di bulan Ramadan ini, anak-anak muda yang meluangkan waktu ingin melatih dirinya menjadi anak muda yang hebat adalah ini sudah tepat waktunya di bulan Ramadan. Latih berpuasa, latih diri kita untuk menahan hawa nafsu kita. Yang halal saja tidak mau kita makan, apalagi yang haram. Saya Ustaz Muhammad Hedi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Pro2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada diri.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Thomas Edison, penemu bola lampu, mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat, dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Judul skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemani bareng aku Widya di Spada. Nah, buat teman Pro 2 semua, kita akan hadirkan dulu untuk info Pro 2-nya di pagi ini. Ada Menlu Republik Indonesia Sugiono, nah ini mendorong ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan juga kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Indonesia mendorong agar berbagai komitmen ASEAN diterjemahkan menjadi koordinasi dan langkah yang konkret. Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ini ada Mensos Saifullah Yusuf menegaskan kalau sekolah rakyat hadir untuk memenuhi hak anak atas pendidikan yang layak dan juga berkualitas. Dan pemerintah memprioritaskan anak dari keluarga rentan, termasuk yang belum sekolah, putus sekolah, dan juga berisiko putus sekolah. Gus Ipul menyebut kalau tantangan perlindungan anak semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan juga persoalan sosial.
1: Info Pro
0: 2. Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, datang dari dunia olahraga, di mana ada, kita tahu ya, Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di final. La Roja mengakhiri penantian 16 tahun untuk kembali meraih trofi Piala Dunia sejak 2010. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama dengan 48 peserta dan menyajikan 104 pertandingan. Teman Pro 2 semua, Halftime Show sendiri pertama dalam sejarah final Piala Dunia menghadirkan sejumlah musisi dunia, dan Indonesia juga dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan Spanyol, terutama pentingnya pembinaan pemain muda secara berkelanjutan. Sayonara Piala Dunia 2026. Infonya, teman Pro 2, aku kutip dari rri.co.id.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya temani kamu di kesempatan kali ini. Dan tentu aja di pagi ini kita sudah ada viral moment ya. Buat teman-teman, ada info viral apa nih yang bakal aku bagiin ke kamu-kamu? Pastinya kamu penasaran banget kan? Oke deh teman Pro 2 semua, jadi ada berita atau informasi yang belakangan ini sedang viral banget. Ini terkait basket ya. Nah teman Pro 2, kenapa kok basket, emangnya ada apa sih? Teman Pro 2 pastinya penasaran. Nah jadi timnas basket putri Indonesia berhasil melibas Oman 1-2-7, dan di babak ini Oman itu hanya dapat 6 aja di FIBA U18 Asia Cup Women. Wow ya, kayak terlibas banget ya. Nah teman Pro 2 semua, jadi silakan aja buat kamu-kamu, nanti kita bakal bacain komennya. Kamu juga bisa komen kok ya. Kamu bisa kirim ke WhatsAppnya Pro 2 Sintang atau komen juga di Instagramnya Pro 2 Sintang, boleh banget. Nah teman Pro 2, infonya ini aku kutip dari invipop.id. Jadi benar-benar apa ya, beda jauh gitu skornya teman Pro 2 semua untuk basket di tahun 2026 ini untuk U18. Nah teman Pro 2 semua, kita masih bakal bacain komen-komennya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua bareng aku Widya pada edisi kali ini. Seperti yang sudah aku sampaikan tadi sebelumnya, teman Pro 2, kalau kita itu lagi ngebahas terkait bola ya. Bukan bola. Iya benar bola, tapi bolanya bola basket, bukan bola kaki. Jadi teman Pro 2 semua di sini, seperti yang aku sudah spill tadi di awal, ada timnas Indonesia nih teman Pro 2 semua, untuk basket putri Indonesia melibas Oman 1-2-7-6 di FIBA U18 Asia Cup Women. Oke, aku bacain dulu untuk komen-komennya. Di sini ada Yusuf Al-Fahrin, katanya jadi inget PSSI timnasnya zaman dulu kena bantai tim-tim dari Timur Tengah, katanya gitu ya. Kemudian ada lagi yang komen dari Nina Rajid, katanya keren menyala. Danu Riza di sini komen juga menyala. Terus Wirawan Helmi, keren banget. Ada juga Darel Norris, katanya hah 6 poin aja serius, katanya gitu ya. Ada Dea Lating, katanya gokil bagus banget, sambil ada caption menyala juga. Wow keren banget, ngeri-ngeri sedap nih dari Muam. Oke makasih komennya guys. Nah aku bakal balik lagi untuk bacain komennya di pagi ini. Buat kamu-kamu yang saat ini sedang melakukan berbagai macam persiapan ya teman Pro 2 semua. Seperti misalnya aja ya mandilah, makanlah, sarapan. Atau mungkin kamu-kamu yang lagi sibuk banget nyiapin para bocil-bocilnya ya kan. Atau menyiapkan diri sendirilah gitu, agar menyala ketika mengantar si bocil atau keponakan akan kamu lah, atau anak kamu mungkin ya. Oke, pokoknya titi DJ dan semangat selalu aja buat kamu-kamu guys.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Sembilan Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya dong ya, buat temani kamu di kesempatan kali ini. Dan kita masih ngebahas terkait bola basket. Nah, teman Pro 2 semua, untuk komennya lanjut lagi. Di sini ada juga dari Lucky, katanya Sri Kandi Garuda Muda. Ada juga, wow keren, top chair, super super bangga, dari Luzi. Kemudian juga ada Yoga, alhamdulillah keren banget. Terus ada juga Debbie, katanya Indonesia semakin keren aja sih anak mudanya. Wah, positive vibes banget ya komennya guys. Jadi semakin bersemangat untuk melakukan segala aktivitas kan di pagi ini. Apalagi buat kamu-kamu nih Gen Z yang mungkin saat ini sedang berada di jalan, mau ke sekolah atau ke kampus atau apalah, kita gak tahu ya. Pokoknya berbagai persiapan deh buat teman-teman.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Pro2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih ada aku Widya dan kita masih bakal bacain lagi untuk komennya di pagi ini. Nah, teman Pro 2 semua, kita lanjut ya. Di sini ada dari 14 katanya gokil ini baru keren. Terus juga ada dari Minda katanya menyala banget, dari Dante menyala kakak. Buat Gen Z katanya gitu ya. Ada juga wow keren Chandri. Kemudian ada lagi dari X Maulida katanya seperti main sendirian kak gitu ya. Terus ada lagi dari Hardiansa, wow keren banget kakak. Oke siap, makasih deh buat komen-komennya di pagi ini ya. Nah teman Pro 2 semua, aku sampaikan lagi informasinya. Jadi kita itu ngebahas terkait timnas basket putri U18 Indonesia yang mereka ini sukses meraih kemenangan super telak setelah melibas Oman dengan skor 127-6 pada laga pembuka grup A FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B di Bangkok. Jadi sejak kuartal pertama bergulir, Indonesia itu memang sudah tampil dominan banget ya, dan enggak memberikan ruang sedikit pun bagi lawannya. Jadi enggak cuma itu aja, Indonesia juga berhasil loh mengalahkan Thailand, sang tuan rumah, dengan skor 93-42. Dan tentu aja deretan kemenangan fantastis seperti ini teman Pro 2 menjadi modal kepercayaan diri yang sangat berharga banget ya bagi timnas basket putri Indonesia untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Semangat terus ya. Pokoknya keren banget deh ya. Baru kali ini kayaknya kita kayak senyum-senyum banget gak sih guys dengar beritanya. Tapi mudah-mudahan lanjut. Banyak prestasinya deh bagi para generasi muda deh yang ada di Indonesia di bidang apapun, tidak cuma di basket aja ya, tapi di bidang-bidang lainnya. Nah buat teman Pro 2 semua, semoga aja kita terinspirasi, semoga kita semangat juga, terutama bagi tim-tim basket putri yang ada di Kabupaten Sintang, karena kalau aku lihat sebenarnya cukup aktif kayaknya anak basket di Sintang ini ya. Aku mau senggol-senggol dulu deh buat anak basket pokoknya yang ada di kota Sintang, semangat cayo gitu. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang ke ranah-ranah lainnya, tim-timnya ini bisa berkompetisi ke kancah lainnya dan membawa nama Sintang juga, nama daerah gitu teman Pro 2.

Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak ada bandingnya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalnya, di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan, dan adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Batik tidak hanya menyimpan sejarah, kisah, arti, dan filosofi, tetapi juga tersirat doa dan harapan. Nah, teman Pro 2, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional loh.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya,